Ya teman Prodo, pukul 7 waktu Indonesia Barat nih. Udah jam 7 aja nih teman Prodo buat kamu ya, yang mungkin kayaknya kalau anak sekolah udah sampai sekolah sih ya harusnya, karena aktivitas pembelajaran akan segera dimulai. Yuk semangat ya buat kamu yang kembali menjalankan aktivitas rutinitas kamu di pagi hari ini. Karena ini udah hari Rabu, kemarin kan udah santai-santai tuh habis libur, habis tanggal merah. Sekarang balik lagi ya ke aktivitas kamu. Kamu harus kembali ke realita kamu nih teman Pradua. Dan tenang aja, karena di minggu ini kan cuman masuknya tuh di sisa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu udah libur lagi, udah weekend lagi nih. Ya karena kalau Gen Z kan ya bertahan hidupnya karena untuk weekend, gak sih teman Pradua. Nah teman Pradua ya, di pukul 7 waktu Indonesia Barat ini nanti akan kembali Muti hadirkan buat kamu beragam sajian musik dan informasi di Spada. Selamat bagi teman Pradua, don't go anywhere, stay tune di Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Ya, Tahun Produk kali ini Muti hadirkan single Tika Barus featuring Hindia, Nafas. Jangan lupa bernafas dengan lega ya pagi ini, teman Produk. Kamu harus semangat menjalani apapun rutinitas pagi ini.

0: teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.
1: Ya, teman Pro2 ya, kali ini kembali aku hadirkan buat kamu informasi di pagi hari ini, teman Pro2. Kali ini kita mengutip portal resmi dari rri.co.id, di mana kali ini informasi yang akan kita hadirkan yaitu dari tim basket putra yang udah siap tempur di prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Wow, di 2029 persiapannya udah dari sekarang nih ya, teman Pro2 harus mateng dong ya, benar. Nah, timnas basket putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ronde 1 di Malaysia. Kabar ini disampaikan DPP Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI dalam keterangan tertulis pada Selasa 25 Agustus kemarin. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia pada 24 Agustus hingga 1 September. Nah, ini prakualifikasinya dulu ya, yang tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan juga tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton ini akan mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura terlebih dahulu pada Jumat 28 Agustus. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu 30 Agustus, dan setelah mendapatkan jeda pertandingan selama 1 hari, pertandingan terakhir akan mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah yaitu Malaysia pada Senin 31 Agustus. Indonesia harus finish di 3 besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Ya, doa kita tentu beriring ya buat teman-teman dan juga tim dari timnas basket putra yang udah siap tempur di prakualifikasi FIBA Asia Cup. Nah, pelatih David Singleton juga mengatakan seluruh pemain berada dalam kondisi yang siap menghadapi persaingan di Malaysia. Dan yang optimis, Indonesia mampu melewati persaingan grup C dan akan melangkah menuju fase berikutnya. Dan untuk persiapan tim melalui latihan sudah dilakukan sejak awal Agustus di Dewa United Arena Banten. Kemudian timnas basket putra juga dijadwalkan bertolak Malaysia, menuju Malaysia pada Rabu hari ini 26 Agustus. Dan buat kamu teman Pro2 yang tentunya tertarik dengan ini, kamu harus pantau-pantau terus ya pertandingannya, karena nanti di tanggal 28 ada, tanggal 30 dan juga tanggal 31 daftar pemain timnasnya juga yang akan berpartisipasi ini ada 12, Anthony Erga, ada Ali Bagir, ada Yuda Saputra, Rio Disi, Argusa Nyudi, kemudian Reza Guntara, Hedrick Yonga, Calvin Sanjaya, Demi Diagne, Pandu Wiguna, Firdan Guntara, dan juga Anthony Baine. All the best for you ya buat timnas basket putra. Pokoknya kami tentu selalu mendoakan yang terbaik untuk putra-putri, khususnya putra nih, putra terbaik bangsa ya.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasus

tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma

0: Ya teman Pro 2, ternyata ada info menarik buat kamu nih yang hobi memantau-mantau soal gerhana, gerhana bulan. Nanti ada informasi yang menarik buat kamu. Kira-kira Indonesia akan mendapatkan fenomena ini juga atau enggak? Nanti Muti hadirkan informasinya ya. Jangan kemana-mana, stay di Pro 2 RRI. Sengaja lihat.
1: Din, sarapan apa nih?
2: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
1: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
2: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus

0: bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
1: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Ya teman Produa ya, tadi informasi yang Mbak Moti hadirkan tentunya buat kamu di pagi hari ini. Tadi soal janji aku ya, akan ngomongin soal gerhana bulan sebagian yang apakah kira-kira di Indonesia akan terlihat. Ya kita lihat, kita baca informasinya buat kamu nih. Kamu perlu simak buat kamu yang perlu menanti-nanti gerhana bulan. Ternyata di tanggal 27 dan 28 Agustus akan ada gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan ini tergolong cukup dalam karena sekitar 96,3% cakram bulan akan masuk ke dalam umbra saat mencapai puncaknya. Tapi ternyata gerhana bulan kali ini dapat diamati dari beberapa wilayah aja, nggak semua wilayah di dunia bisa. Yang bisa itu ada di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, dan Asia Barat. Sayang banget ternyata Indonesia kayaknya belum bisa deh menyaksikan fase gerhana ini secara langsung dari wilayah Indonesia, karena kayaknya kita belum kebagian nih teman Prodo yang kali ini ya. Karena ini gerhana bulan yang akan terjadi ya ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan. Lalu karena posisi ketika benda langit ini tidak satu garis lurus, hanya sebagian permukaan bulan yang masuk ke dalam umbra akan menghasilkan gerhana bulan sebagian. Sebenarnya sayang banget ya, karena gerhana bulan sebagian ini tergolong cukup dalam, karena nanti akan ada 96,3% cakram bulan yang masuk ke dalam umbra saat mencapai puncaknya. Nah nanti saat di puncaknya gitu ya, akan terjadi sekitar pukul 4.13 UTC ini waktu Amerika ya. Jadi kayaknya Indonesia belum bisa deh, aduh sedih banget. Pada saat musim maksimum nih, sebagian kecil permukaan bulan yang berada di luar umbra bumi nanti akan memperlihatkan fenomena yang sangat dramatis dari wilayah-wilayah yang ada di jalur pengamatannya nanti. Nanti efek warna kemerahan ini digadang-gadang akan mirip sih dengan blood moon, namun ini karena sebenarnya adalah gerhana bulan sebagian, jadi tidak sama ya dengan gerhana bulan total. Tapi cahaya sinar kemerahannya ini, efek warna kemerahannya ini digadang-gadang mirip sama fenomena blood moon. Aduh sayang banget ya, kenapa Indonesia nggak masuk nih, nggak bisa melihat fenomena ini. Tapi nggak apa-apa deh, nanti kita lihat updatean informasinya ya dari warga-warga yang ada di Amerika sana seperti apa fenomena gerhana bulan nanti di 27 dan 28 Agustus ini. Ya walaupun Indonesia nggak bisa nggak menjadi jalur pengamatan ya, karena kemungkinan kecil akan terlihat gitu ya, tapi nggak apa deh, kita nanti melihat gambar-gambarnya aja ya buat kamu teman produk tentunya. Kembali mesti hadirkan juga single-single pilihan menemani kamu di pagi hari ini. Jangan kemana-mana ya, dan go anywhere, stay tune di Produk RRI Sungai Liat.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Yes, teman Prodo, kali ini kita ngebahas soal susu yuk. Siapa nih yang sarapan paginya selalu menghadirkan susu setiap pagi gitu? Atau mungkin kalau sebelum tidur kamu tim yang pengen ini ya, apa namanya, minum susu gitu ya sebelum menikmati tidur malam yang panjang. Nah, kali ini kita ngebahas soal perbedaan jenis susu pasteurisasi dan juga UHT. Karena susu ini kan kita tahu ya menjadi salah satu sumber protein, kemudian juga ada kandungan kalsiumnya, vitamin D juga di dalamnya. Dan kalau di pasaran sih banyak banget jenis-jenis susu ya, teman Pradua. Nah, kali ini kita ngelihat yuk apa sih bedanya susu pasteurisasi dan juga UHT. Ternyata perbedaannya ini terletak pada metode pengolahan serta lama penyimpanannya. Kedua jenis susu ini sebenarnya sama-sama mengandung sumber-sumber mineral, protein, karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Tapi ternyata yang bikin beda adalah dari segi pengolahannya dan juga lama penyimpanannya. Kalau susu pasteurisasi ini dipanaskan pada suhu tertentu dalam waktu singkat untuk mengurangi mikroorganisme berbahaya. Nah, metode high temperature short time ini umumnya menggunakan suhu sekitar 72 derajat Celcius selama 15 detik. Nah, kalau untuk proses pasteurisasi ini dapat dilakukan dengan suhu 72 hingga 85 derajat selama 10 hingga 15 detik. Lalu berbeda halnya dengan susu UHT. Kalau UHT ini ternyata ultra high temperature ini adalah susu yang diproses menggunakan suhu yang sangat tinggi dalam waktu yang jauh lebih singkat. Nah, susu UHT ini umumnya dipanaskan di suhu sekitar 135 hingga 150 derajat Celcius, tapi dengan durasi yang cukup singkat ya, selama 2 hingga 5 detik aja. Nah, proses ini membuat sejumlah mikroorganisme dalam susu jadi lebih berkurang banyak gitu ya, menjadi sangat rendah. Dan sebelum dikemas nanti susu UHT ini akan membuktikan bahwa apa ya, kandungan-kandungan mikroorganismenya ini udah jauh banget berkurangnya karena udah dipres dengan suhu tinggi tadi. Walaupun dengan durasi yang cuma 3-5 detik, tapi dengan suhu 135-150 derajat itu akan membuat mikroorganisme banyak yang lenyap gitu ya, teman Produa. Nah, kalau untuk susu pasteurisasi ini punya kelemahannya yaitu masa simpannya lebih pendek sehingga membutuhkan penyimpanan dalam lemari dingin. Kalau untuk susu UHT, daya simpannya di suhu ruang itu jauh lebih lama selama kemasannya nggak dibuka ya, selama kemasannya nggak rusak gitu. Jadi perbedaan keduanya kalau dari segi rasa, tekstur sebenarnya nggak terlalu berbeda ya, cuman susu UHT karena mengalami ini apa namanya, mengalami suhu, tekanan suhu yang cukup tinggi, jadi ada perubahan rasa dan teksturnya ini lebih berubah lah gitu. Namun untuk kandungan nutrisi susu UHT dan pasteurisasi secara umum gak jauh berbeda sih, karena beberapa juga masih tetap mengandung vitamin, kemudian juga mineralnya masih ada di dalam situ. Tapi kalau dari segi praktisnya, kalau kamu ya teman Pro 2, kamu lebih memilih UHT atau susu pasteurisasi? Kalau aku kayaknya lebih milih susu UHT sih, karena lebih praktis gak sih teman Pro 2, gak butuh kulkas kan. Jadi kalau seandainya kita mau pergi kemana-mana gitu, susu UHT akan lebih praktis karena penyimpanannya relatif panjang, terus juga gak perlu lemari pendingin gitu. Tapi sebenarnya susu pasteurisasi ini menjadi hal yang cukup unik sih, rasanya juga kalau menurut aku lebih berasa susunya sih daripada susu UHT. Nah, tapi minusnya adalah nggak bisa awet, dia harus disimpan di lemari pendingin terus masa simpannya juga relatif singkat. Jadi kalau kamu milih yang mana nih teman produk, kamu lebih suka susu UHT atau susu pasteurisasi? Kamu bisa loh gabung bareng aku di pagi hari ini ya. Kalau kamu tim susu UHT, boleh sampaikan WhatsApp kamu di 0812-7722-1055. Kali ini Muti hadirkan single dari White Chorus featuring Zul Fahmi berjudul Minggu. Walaupun hari ini hari Rabu ya teman Prodo, tapi semangat kita harus tetap kayak lagu ini.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Yasmin Prodo kali ini udah pukul 7 lewat 53. Terus ada informasi buat kamu yang sebentar lagi nih, karena tinggal berapa hari lagi ya. Tanggal 30 berarti 3-4 hari lagi pelaksanaan Merdeka Run 2026 akan dilaksanakan 4 hari lagi. Dan ini menjadi salah satu rangkaian penutup juga dari Pesta Rakyat dan juga peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi peserta udah diimbau nih untuk mematangkan persiapan fisik dan menjaga kondisi tubuh. Pelari juga perlu mengatur intensitas latihan untuk menjelang perlombaan, karena kayaknya perlu diperhatikan juga ya exercise-exercise-nya, takutnya justru membuat lelah berlebih. Nah, ini Surya Agung, pemegang rekor pelari tercepat 100 meter Asia Tenggara, menyarankan agar latihan diturunkan intensitasnya 3 hari sebelum race. Peserta juga perlu menjaga pola tidur dan asupan makanan menjelang perlombaan, dan istirahat cukup, nutrisi seimbang juga menjadi hal yang dapat membantu untuk menjaga energi selama berlari. Lalu ASN di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora ini juga menyatakan peserta sebaiknya menghindari begadang dan mengonsumsi baiknya mengonsumsi karbohidrat, protein, sayur dan juga buah-buahan. Jadi nih buat kamu, karena merdekarannya akan digelar Sabtu 29 Agustus, berarti ini udah 3 hari 4 hari lah ya sama hari ini, dengan startnya subuh tuh di jam 5 pagi di depan Istana Merdeka. Kamu ada yang ikut gak sih teman Pro 2 ikut merdekaran ini? Karena ini kemarin juga sempat rame ya, pendaftarannya juga lumayan menarik perhatian. Jadi di event lari Merdeka Run ini kembali hadir juga untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan peserta akan berlari sejauh 8 km melalui Jalan Protokol Jakarta. Nanti untuk startnya berada di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian ada cut off time-nya, batas waktunya itu di 120 menit sejak gun time untuk menyelesaikan perlombaan. Jadi ini terbuka banget buat pelari cepat, pelari santai, pelari culture, pokoknya terbuka semua ya. Dan teman Prodo sampai di sini ya untuk segmen kita di Selamat Pagi Teman Prodo, karena setelah ini kita akan beralih ke Music Top Billboard. Nanti kita akan bacain dan beberapa lagu Muti hadirkan buat kamu di Top Billboard 100 ini. Dan gak ada yang harus di Prado RRI Sungai Liat.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

Ya teman Prodo, ada jam 8 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Yang kali ini kita beralih ke segmen berikutnya, masih dalam Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini kita ke Music Top Billboard. Di Top Billboard 100 kali ini di posisi paling bawahnya ya, di posisi 100 kali ini ada single barunya dari Phoebe Bridge dengan judul Kill Me, kemudian dilanjutkan dengan di posisi 99 ada Ayu Dam Lost Does The Taumu Lipas, kemudian ada Bet On That. Di 97 ada Too Hard For The Radio, Kid Myself. Untuk 96 di posisi 95 ada Hands Up dari Jelly Roll. And then di tangga 94 ada Iconic by Mistake. Kemudian di tangga ke 93 masih dari single Phoebe Bridge juga nih dengan judul Bobby. Di 92 ada National Treasure dari Drake, dan ini menjadi masuk kembali ya, re-entry. Lalu di tangga 91 ada No More For Living dari Cameron Mellow. Kali ini Muti siapin singlenya Phoebe Bridge yang Kill Me ya buat kamu. Saat ini Kill Me ada di posisi tangga ke 100 Billboard.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.

0: kiri, kiri woi. Awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Ya teman Rodo, tadi Muti udah hadirkan ya single dari Olivia Rodrigo featuring Robert Smith yang berada di tangga ke-90 dengan judul What's Wrong With Me. Berikutnya di 89 ada Last Man Breathing dari Puh Sisti. Kemudian di tangga ke-88 ada Rubbers. Kita lanjut ke 87, sorry, ada Run to Atlanta. And then kita ke 86 ada String by Mick Jagger. Kemudian di tangga ke-85 kembali ada Phoebe Bridges yang merilis single terbarunya ini. Di tangga ke-85 ada Lost Boys. Kita lanjut ke 84 ada Ariana Grande dengan Like I Do. Dan di 83 ada Julia Wolf In My Room. Berikutnya kita ke tangga ke-82 ada Ella Langley dengan judul Bottom of Your Boots. Dan di 81 ada Pinky Up dari Catsy. Nah berikutnya kita ke tangga 70-an nih, kita mulai ke 80 dulu, kembali Phoebe Bridges lagi nih teman Pro 2 dengan single mereka The Governor's Waltz. Lalu berikutnya ada South of Sanity dan ada Empty World. Kemudian di 77 kita ke Reap What You Sow. Dan berikutnya ada Matadora. Di 75 ada Misery. Di 74 ada Maggots for Brains. Di 73 ada MacArthur. Di 72 kembali masih di single Olivia Rodrigo dengan Expectation. Dan di 71 ada kembali Olivia Rodrigo dengan Honeybee. Kali ini mesti hadirkan ya Honeybee buat kamu, single di 2026-nya nih punya Olivia Rodrigo, Honeybee.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih, seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

kamu nih teman Pro 2 dari Great Expectation Sienna Spiro. Dan Great Expectation ini ada di tangga ke 58. Nah, aku bacain ya, tadi kan kita sampai tangga 71 ya, sekarang kita ke 70. Ada Things As You Drunk dari Riley Green, kemudian ada Speed Demon Justin Bieber, Still Carol G, kemudian The Feeling Steve Lacy. Ada singlenya Ahi dari Carol G with Drake, Another Drink dari Marshmello and Chelsea Ballery, ada See Me, dan berikutnya di tangga ke 62 ada Carry On, di 61 ada End in LA, kemudian di 60 ada Willing and Able, di 59 ada Hate How You Look dari Josh Ross, di 58 tadi yang barusan mau dihadirkan buat kamu ada Great Expectation from Sienna Spiro, di 57 ada Doors dengan single Doors dari Noah Kahan, di tangga ke 56 ada Ghetto Love Story, and di 55 nih tangga ke 55 ada singlenya Somewhere dengan My Body Is Not Ready. Dan berikutnya di 54 ada Bloodstream Alyssa Grace, di 53 ada Don't Tell On Me, and then di 54 ada Mexico Honey dari Casey Musgraves, dan di 51 ada Noble. Kali ini Muti hadirkan single berikutnya Hit The Wall dari Gracie Abrams, ini ada di tangga ke 46 buat kamu teman Pro 2 ya. Nanti di berikutnya Muti hadirkan single-single yang masuk dalam Hot 100 Top Billboard untuk kamu.

Yes, ini dia teman Prodo Hit The Wall dari Gracie Abrams yang ada di posisi tangga ke-46. Berikutnya kita ke tangga berikutnya ya. Muti bacakan buat kamu nih posisi 100 top billboardnya. Di 40 ada AHA, kemudian ada di 39 Mr. Know It All. Kemudian kita melangkah langsung yuk di berikutnya, kali ini ada What You Need dari Thames. Lalu kita ke 30 Loving Life Again, ada Day Day juga, FIFA World Cup Official Songs yang masih ada di tangga ke-28. Kemudian ada The Cure, Olivia Rodrigo, di single Petal dari Ariana Grande juga ada di posisi ke-25. Dan di posisi ke-21 kali ini kita melangkah maju ke Baby Doll, Dominic Fike. Dan berikutnya kali ini Muti akan hadirkan single Stupid Song, Olivia Rodrigo, yang saat ini ada di posisi 14. Ini dia buat kamu ya teman Pro 2.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simple. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

Ya teman produser tadi ada single Man I Need dari Olivia Dean. Dan single ini berikutnya kita akan hadirkan buat kamu ya. Mati bacain dulu tapi yang di tangga 20 dalam top Billboard. Ini ada Earrings. Di 19 ada Oh Yeah, Steve Lazy. Dan ada single Tame Impala dengan judul Loser di tangga ke-18. Next, kita langsung ke Stupid Song-nya Olivia Rodrigo di tangga ke-14. Dan udah Muti hadirkan juga tadi. Berikutnya ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead di tangga ke-12. And then di tangga ke-11 ada Risk It All dari Bruno Mars yang udah Muti hadirkan juga tadi. Nah, kalau Man I Need ini sekarang ada di tangga ke-9 nih teman Pro 2. And then di tangga ke-8 ada Dracula dari Jenny featuring Tame Impala. Dan di tangga ke-7 masih dengan Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Berikutnya kita ke next, ada Ariana Grande Head That I Made You Love Me di tangga ke-5. Dan di tangga ke-4 ada Been By Now Morgan Wallen. Nah, sekarang Muti hadirkan dulu ya singlenya Ariana Grande Head That I Made You Love Me yang baru-baru ini banget nih banyak kita dengar ya.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

dari Taylor Swift yang menjadi official soundtracknya Toy Story 5 ini menjadi single yang ada di tangga ketiga dalam top Billboard. Dan setelah ini kita beralih ke Billboard Hot 100. Di urutan pertama ada Choosing Texas dari Ella Langley. Setelah ini ya, setelah I Know It, I Know You.

0: Dila.
1: Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Ya teman Prodo, itu tadi ya singlenya Choosing Texas dari Ala Langley yang menjadi posisi tangga pertama dalam Music Top Billboard, 100 Top Billboard di edisi kali ini. And then berikutnya kita akan masuk ke sepada prioritas nasional. So don't go anywhere ya teman Prodo, stay tune di Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: pada prioritas nasional.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali, panggung masih stabil seminggu.
2: Ya teman Prodadis, pada prioritas nasional kali ini kita dalam tema tanggap bencana. Nanti kita ngebahas soal berbagai hal, soal tanggap bencana dan juga penanganan ya pasca bencana gempa Flores yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Nanti kita bahas lebih lanjut, jangan kemana-mana ya. Kali ini ada singlenya Laut Yang Tenang dari Bernadia untuk kamu.

0: Ya teman Prodo, kita ke informasi yang pertama dulu ya dalam siaran pada prioritas tanggap bencana kali ini. Kita ke informasi di mana ada gerakan ITB Peduli NTT yang membangun shelter darurat untuk warga terdampak gempa Flores. Institut Teknologi Bandung melakukan program ITB Peduli mengirimkan misi kemanusiaan ke sejumlah wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam misi itu, tim ITB melakukan pemetaan kondisi wilayah dan infrastruktur, membangun 10 shelter keluarga darurat, serta menyalurkan tenda dan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. Gempa dan ribuan gempa susulan sebenarnya masih berdampak dan masih terjadi kepada warga Nusa Tenggara Timur. Selain kerusakan bangunan dan juga fasilitas publik, masyarakat juga saat ini menghadapi keterbatasan tempat tinggal sementara. Dan juga menjadi hal yang cukup sulit dicari saat ini adalah air bersih dan juga BBM, sehingga akses yang terganggu juga, dan juga akses transportasi akibat longsor juga akhirnya terputus. Tim ITB yang tiba di Labuan Bajo pada 17 Agustus lalu berkoordinasi dengan Posko Pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan koordinasi dilakukan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas penanganan sekaligus memastikan penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan shelter ini mengadaptasi desain cepat bangun karya Dr. Ing Andri Widyo Wijat Noko dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB. Dan pemanfaatan bambu lokal ini memungkinkan shelter dibangun secara cepat dan dapat direplikasi oleh masyarakat bersama BNPB, BPBD maupun relawan. Selain membangun shelter, tim ITB juga melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi wilayah terdampak. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tingkat kerusakan bangunan tidak selalu berkaitan dengan jarak wilayah dari epicenter utama gempa yang berkekuatan magnitudo 7,7 di sekitar daerah Mbai. Dan program ITB Peduli NTT ini selanjutnya akan diarahkan pada dukungan yang berkelanjutan bagi masyarakat terdampak di Flores. Misi ini tentunya melibatkan Direktorat Pengabdian Masyarakat, kemudian juga Ikatan Alumni, Ikatan Orang Tua Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa ITB, dan juga Rumah Amal Salman. Untuk itu tentunya kita juga mengirimkan doa yang sama untuk keluarga kita di NTT ya teman Pro 2, yang masih harus mencoba bertahan dan juga tentunya kembali melaksanakan berbagai aktivitas. Semoga semuanya kembali ke situasi yang normal dan masa-masa sulit ini segera berlalu.
1: Bencana bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Di saat kepanikan melanda, setiap detik sangat berarti. Keputusan yang tepat dapat menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Biasakan mengenali jalur evakuasi. Simpan nomor-nomor darurat di tempat yang mudah diakses. Siapkan tas siaga berisi kebutuhan penting dan letakkan di lokasi yang mudah dijangkau. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan Anda mengikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Bencana menguji kepanikan, tetapi kesiapsiagaan menyelamatkan kehidupan. Kenali resikonya, siapkan perlengkapannya, dan lindungi orang-orang yang Anda cintai. Karena keselamatan bukan soal keberuntungan, melainkan hasil dari kesiapan.

Musim kemarau telah tiba, saatnya kita lebih bijak menggunakan air. Ingat, jangan biarkan setetes air terbuang sia-sia. Gunakan air secukupnya, tampung air hujan bila memungkinkan. Periksa kebocoran saluran air dan manfaatkan kembali air bekas mencuci untuk menyiram tanaman. Apabila sumber air di lingkungan mulai berkurang, segera laporkan kepada pemerintahan desa, kelurahan, atau bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Mari bersama menjaga setiap tetes air, karena air adalah sumber kehidupan. Siap menghadapi kemarau, siap mencegah dampak kekeringan. Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.

0: mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.
4: Ya teman Prodo, masih dalam sajian pada selamat pagi teman Prodo ya. Kali ini di tanggap bencana kita masih membahas soal gempa Flores, pasca gempa Flores kemarin ya, yang membuat ribuan warga NTT juga terdampak gitu ya. Dan kali ini ada donasi gempa Flores yang tembus 1,112 miliar rupiah selama pameran pembangunan NTT. Semangat solidaritas masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk membantu korban gempa bumi di Flores berhasil menghimpun donasi mencapai 1 miliar rupiah. Dana ini terkumpul selama 10 hari pelaksanaan pameran pembangunan NTT di pelataran Harper Hotel Kota Kupang sejak 15 hingga 24 Agustus. Dan penggalangan donasi menjadi salah satu rangkaian aksi kemanusiaan yang mewarnai pelaksanaan pameran pembangunan NTT. Selain donasi, masyarakat juga terlibat dalam aksi sosial dan juga pengumpulan bantuan bagi warga yang terdapat bencana. Dan ternyata setelah ditotal terhimpun dana sebesar 1 miliar 112 juta rupiah. Tak hanya menjadi penggalang kepedulian, tapi juga pameran ini menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan dan juga memasarkan produk mereka. Dan nantinya galangan dana ini akan dibagikan dan juga didistribusikan ke yang membutuhkan ya teman Prodo. Ternyata solidaritas masyarakat justru ini hashtag warga bantu warga ya teman Prodo. Aduh, ini sangat-sangat heartwarming di pagi-pagi hari ini. Selain itu nih teman Prodo, kita juga lihat informasi terkini juga. Kalau kita lihat dari tanggap bencana yang perlu kita waspadai saat ini, selain tadi pasca bencana, pasca gempa di Flores, kita juga perlu tanggap nih soal karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang saat ini kok semakin banyak dan semakin mengganas ya teman Produa. Jadi kamu nih teman Produa, jadi anak muda harus tetap menjaga, jangan bakar-bakar apapun deh. Sebaiknya sekarang, janganlah dulu ya, ditahan-tahan dulu. Kalau seandainya emang pengen bersih-bersih wilayah-wilayah hutan ataupun halaman rumah kamu, baiknya dibersihkan aja, gak usah dibakar ya teman Prodo. Karena banyak banget ternyata kasus-kasus ini yang berawal dari gak sengaja membakar gitu. Kemudian juga kamu perlu waspada dengan menghemat air, karena saat ini juga kondisi sedang kemarau dan kita harus waspada akan krisis air, khususnya krisis air bersih yang saat ini juga beberapa wilayah sudah dilakukan distribusi air ribuan liter gitu ya, untuk memberikan apa namanya perlindungan sebagai warga negara gitu, untuk memberikan air bersih, air layak pakai, karena saat ini beberapa pelosok di negeri ini sudah mulai merasakan kemarau yang cukup berat. Jadi buat kamu teman Prodo, khususnya di wilayah Sungai Liat nih, hati-hati ya, hemat air, jangan mubazir penggunaan airnya, karena saat ini kita semua tahu kita sedang di masa-masa yang sulit, khususnya di masa kemarin.

Bencana boleh datang tanpa kita duga. Namun, semangat untuk bangkit selalu ada di hati kita. Saat air telah surut, saat puing-puing mulai dibersihkan, inilah waktunya kita saling menguatkan. Mari bangkit bersama pasca bencana. Bangun kembali rumah, lingkungan, dan harapan. Perkuat gotong royong, saling membantu, dan tetap waspada terhadap risiko lanjutan. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi. Hindari hoax, ikuti arahan petugas dan relawan di lapangan. RRI terus hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi terpercaya di saat darurat dan pemulihan.

Ya teman Prodo, kali ini Muti kasih info dulu ya. Ini info selingan di luar tema kita kali ini. Karena di tanggal 26 Agustus adalah hari peringatan Pos Indonesia. Sebenarnya Pos Indonesia punya sejarah panjang, bermula dari pendirian kantor pos pertama di Batavia itu udah sejak 1746. Dan layanannya terus berkembang hingga sekarang mengikuti kebutuhan dan juga tentunya perubahan zaman. Nah, mengutip laman Pos Indonesia, kantor pos pertama kali didirikan oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff di 26 Agustus 1746. Tujuannya waktu itu untuk menjamin keamanan surat penduduk, terutama dalam menunjang aktivitas perdagangan dan perhubungan Belanda. Dan kemudian perkembangannya sekarang memberi status awalnya jawatan PTT, dan PTT ini merupakan singkatan dari pos, telegram, and telepon, dan kemudian hingga berubah nama kembali jadi PN Pos dan Giro, lalu kemudian Perum Pos dan Giro, kemudian akhirnya hingga menjadi Persero. Jaringan Pos Indonesia sebenarnya punya banyak banget titik ya, hampir di seluruh Indonesia, dan Pos Indonesia memiliki 4.800 kantor pos yang tersebar di berbagai wilayah. Untuk beradaptasi mengikuti perkembangan zaman juga, Pos Indonesia saat ini terus mengalami dan mengikuti perkembangan informasi teknologi, mulai dari surat fisik, kemudian juga layanannya berkembang menuju pengiriman logistik hingga berbagai layanan berbasis digital. Selamat Hari Pos Indonesia. Dan setelah ini masih mau dilanjutkan dengan tanggap bencana pers pada prioritas nasional buat kamu. Nih kita bakal ngebahas juga tanggap bencana kebakaran seperti apa ya penanganannya. Jangan kemana-mana ya, saya itu di Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

Ya teman Prodo, kali ini kembali ya aku hadirkan buat kamu informasi dari karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang mengancam beberapa provinsi. Akhirnya BNPB mengerahkan puluhan helikopter untuk melakukan waterbombing. Nah, BNPB terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia, mengingat 6 provinsi telah ditetapkan sebagai wilayah prioritas karena memiliki ancaman karhutla yang membutuhkan penanganan intensif. Keenam provinsi tersebut yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. BNPB menyesuaikan strategi penanganan di setiap daerah berdasarkan tingkat ancaman, kondisi lapangan, akses menuju lokasi hingga perkembangan cuaca. BNPB juga mengatakan pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendeteksi perkembangan titik panas atau hotspot. Pemantauan itu dilakukan melalui operasi darat maupun udara guna mempercepat respon ketika ditemukan potensi kebakaran. Nah, dalam menjangkau wilayah yang sulit diatasi melalui jalur darat, pihak BNPB menjelaskan bahwa pemerintah akan memperkuat operasi melalui udara. Salah satu metode yang digunakan adalah waterbombing, yaitu menjatuhkan air dari helikopter untuk membantu memadamkan titik-titik kebakaran. Dan saat ini BNPB menggelar 52 unsur udara di 6 provinsi prioritas. Dari jumlah tersebut, 37 unit merupakan helikopter waterbombing, sedangkan armada lainnya digunakan untuk kegiatan pemantauan dan juga operasi pendukung. Jumlah armada yang dikerahkan oleh BNPB sebenarnya bersifat tidak tetap, menyesuaikan dengan perkembangan api, kondisi cuaca, ketersediaan sumber air, dan juga akses menuju lokasi kebakaran. Artinya jumlah udara masih dapat ditambah jika memang kondisi di lapangan membutuhkan dukungan tambahan. Selain waterbombing, pemerintah juga menggunakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai salah satu upaya untuk membantu mengurangi risiko meluasnya karhutla. Pelaksanaan OMC juga dilakukan bersama BMKG dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer dan juga potensi pertumbuhan awan hujan. Nah, untuk operasi udara tersebut berjalan beriringan dengan penanganan di darat. BNPB melibatkan BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, relawan, serta masyarakat dalam upaya pemadaman dan juga pencegahan. Nah, untuk itu kamu teman Pro 2 yang mungkin berada di sekitar 6 provinsi yang prioritas utama ini akan karhutla, sebaiknya tetap stay safe, hati-hati dimanapun kamu berada. Jangan berani-beraninya deh mencoba menyalakan api ya, karena kita tahu saat ini semuanya kondisinya sedang riskan. Dan buat kamu juga teman perdua dimanapun berada, intinya kita saling mendoakan, saling memberikan semangat, pokoknya semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan teman perdua, sampai di sini perjumpaan kita dalam sepada selamat pagi teman perdua. Aku Mutiara mau pamit undur diri ini karena setelah ini di santai siang akan ada rekan aku Hanin yang nemenin kamu di sepada prioritas nasional ya. Sebelum pamit, aku kasih dulu deh satu single dari Reality Club featuring Bilal Indrajaya. I wish I was your joke.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

Ya teman produk single 17 dari Tulus ini menjadi penutup perjumpaan kita ya dalam sepada selamat pagi teman produa bareng aku Mutiara Akta. Dan tentunya teman produa setelah ini masih ada santai siang dan berikutnya masih akan menemani kamu di 105,5 FM Produa RRI Sungai Liatnya. So teman produa, aku mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila,

95,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hanin is here, teman Pro 2. Waduh, udah gak lama ya gak dengar suara Hanin ya, teman Pro 2 ya. Dan kali ini edisi Rabu, teman Pro 2 ya, 26 Agustus 2026. Wah, cantik sekali ya tanggal hari ini ya, 26/08/2026. Dan pastinya teman Pro 2, Hanin akan temenin kamu dari pukul 10 sampai nanti pukul 15 ya, teman Pro 2 ya. Pastinya dengan beragam musik dan informasi pilihan nih dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan teman Pro 2, sekarang kita masuk ke segmen apa nih? Ya, ya ditunggu-tunggu ya, request Indonesia dan request Banca. Buat teman Pro 2 yang mau request, boleh banget ya di 0812-7722-1055 atau ke Instagram Pro 2 ya, @RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan kali ini lagu pembuka ya, lagu pembuka kita ada Biru Baru, Kalah Lagi, teman Pro 2 ya.

0: Dila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini, teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro2?
1: Selamat 5,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro2. Baik lagi bareng Hanin. Dan di request Indonesia kita kali ini udah banyak sekali yang request, teman Pro2 ya. Ini ada dari Febri nih, dari Kalimantan nih. Mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Dan juga sudah bergabung ya di WhatsApp kita teman Pro2 lainnya yang mau request lagu Menjauh dari Vanessa Z. Ada juga Kak Lara nih mau request lagunya Sami Simorangkir nih, judulnya Kesedihanku. Dan wah, masih banyak lagi sebenarnya teman Pro2 ya. Ini baca sekaligus aja teman Pro2 ya. Dan ada Mas Yanto di Raskin mau request lagunya Jaga Diriku dari Titi DJ. And last but not least, ada Kak Antia di Karya Makmur mau request lagunya Liodra Teganya Kau. Bakal Hanin putarkan, tapi sebelum itu Hanin mau kasih informasi dulu teman Pro2 ya. Ini datang dari NXIKA, ini yang batal konser di Pati yang mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakatnya. Nah, NDX ini resmi membatalkan penampilan mereka dalam acara Pati Full Vibes yang sedianya digelar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ya, pada 27 Agustus 2026. Dimana keputusan ini diumumkan melalui akun media sosial resmi NDX pada Selasa kemarin teman Pro2 ya, hanya 2 hari sebelum jadwal konsernya berlangsung. Nah, di mana melalui pernyataan resminya, NDX ini menegaskan bahwa keputusan membatalkan penampilan ini diambil setelah mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat Pati. Nah, grup musik asal Yogyakarta ini juga menyebut langkah ini sebagai bentuk kehati-hatian demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan kondusivitas semua pihak. Dan pastinya pembatalan

Pembatalan konser ini tentu menjadi kabar kurang menyenangkan ya bagi para penggemar NDX di Pati ya. Pasalnya penampilan ini menjadi kesempatan bagi NDX Familia untuk menyaksikan langsung aksi panggung grup hip hop dangdut asal Imogiri Bantul ini. Kangen Bantul jadinya. Dan teman Pro 2, NDX juga menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar yang telah menantikan penampilan mereka. Dan mereka berharap dapat kembali bertemu dan bernyanyi bersama masyarakat Pati pada kesempatan berikutnya. Dan ini kabar yang menyedihkan ya bagi para pendengar. Dan Hanin juga merasakan nih pembatalan konser artis idola yang udah ditunggu-tunggu. Mau nonton dia tapi batal karena satu dan lain hal. Dan kita doakan yang terbaik ya Tom Pro 2 ya. Dan pastinya ini juga untuk menjaga kondisi dan situasi masyarakatnya juga. Tom Pro 2 Hanin akan putarkan requestan dari teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan buat Tom Pro 2 yang lagi di luar, yang lagi nyemil, yang lagi makan, yang lagi di kantor, di rumah, dimanapun kamu berada, pokoknya tetap stay safe ya, stay healthy dan stay happy.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali.
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Hanin udah puterin macam-macam lagu requestan dari kalian, teman Pro 2 ya pastinya. Terima kasih banget buat teman Pro 2 yang udah request di Request Indonesia. But don't worry, teman Pro 2, di sini akan ada request mancanegara, teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu-lagu penyanyi favorit kamu, penyanyi kesayangan kamu, mau western, J-pop, K-pop, I-pop, boleh banget ya di WhatsApp kita di 0812 7722 1055. Pastinya ini juga akan kasih kamu informasi ya di sela-sela kita request nanti. Dan ini lagu penutup di Request Indonesia nih, lagu favorit Hanin kalau lagi lagi termenung ya. Ada lagu dari Kunto Aji, Rona Merah Langit.

0: ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data.
1: Nyarap dulu kali ya?
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu.
3: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
3: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sunilia, teman terbaik kamu.
2: Selamat malam 5FM Pro 2 RRI Sunilia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Hani nih ya di request mancanegara ya. Dan buat kamu yang mau request mancanegara boleh banget ya di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita @RRIPro2Sungailia. Dan ini udah bergabung ya Mas Yanto Diraskin mau request lagunya Taylor Swift Apply, dan Hani akan putarkan. Sebelum itu Hani akan kasih kabar duka dulu teman Pro 2 ini. Dunia musik tahun 2002 ya kembali kehilangan salah satu nama paling berpengaruhnya, yakni Dolly Parton, di mana penyanyi beliau adalah penyanyi, penulis lagu, aktris dan filantropis asal Amerika Serikat ya, yang meninggal dunia pada Selasa 25 Agustus 2026 dalam usia 80 tahun. Dan selama lebih dari 6 dekade, Dolly Parton ini membangun karir sebagai penyanyi dan pencipta lagu sekaligus menjadi aktris, pengusaha serta sosok yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Dan juga teman Pro 2, beliau lahir pada 19 Januari 1946 di Sevier County, Tennessee. Dolly Parton tumbuh dari keluarga sederhana di mana musiknya ini udah menjadi bagian dari kehidupannya sejak kecil. Namanya semakin dikenal melalui lagu-lagu yang kemudian menjadi bagian penting nih dari sejarah musik populer. Antara lain ada Jolene 9 to 5, ada Coat of Many Colors dan I Will Always Love You. Dan lagu terakhir bahkan berkembang menjadi salah satu karya paling dikenal di dunia ya, setelah dibawakan kembali oleh Whitney Houston untuk film The Bodyguard. Teman Pro 2, di luar panggung Parton juga dikenal karena kegiatan filantropinya. Salah satunya warisan sosial terbesarnya ini adalah Dolly Parton's Imagination Library ya, di mana program yang menyediakan buku bagi anak-anak dan mendorong budaya membaca sejak usia dini. Program ini juga telah mendistribusikan lebih dari 150 juta buku ya kepada anak-anak di berbagai wilayah dunia. Parton ini juga terlibat dalam dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, bantuan bencana hingga penelitian medis. Tahun 2002, sepanjang karirnya Dolly Parton ini meraih 11 Grammy Awards ya, dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya. Ia juga masuk Rock and Roll Hall of Fame, sebuah pengakuan yang memperlihatkan luasnya pengaruhnya di luar genre country. Wah, ini keren sekali tahun 2002 ya. Kita doakan yang terbaik tahun 2002 ya, bagi penggemarnya juga pastinya dan keluarga yang ditinggalkan. Tahun 2002 yang mau request boleh banget Hanin tungguin pokoknya ya di WhatsApp kita di 081

0: Cantiknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lain.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

95,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Harin still here, teman Pro 2 ya. Dan kita udah di penghujung request mancanegara ya. Terima kasih banget buat teman-teman Pro 2 yang udah request, dan pastinya Harin juga udah kasih kamu beberapa musik-musik dengan warna baru nih buat nemenin siang kamu pastinya. Dan teman Pro 2, jangan khawatir ya, jangan sedih. Harin akan nemenin kamu abis ini ya, nemenin makan siang kamu dengan segmen resep makanan. Wah, ini bisa kamu tiru di rumah nomor 2 ya. Apa aja nih makanan yang bisa kamu olah nomor 2 di rumah ya. Pastinya masih bersama Hanin. Hanin akan menemani kamu sampai pukul 15 nanti ya, dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. So stay tune.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
4: Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
5: Anduk,
6: handuk,
5: bal,
6: bol,
5: biskop,
6: bioskop,
5: potlot,
6: potlood,
5: pulpen,
6: vulpen,
5: salep,
6: Zolf,
5: ember,
6: emmer.
4: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

Kembali kembali ke FM Pro 2 RX Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baik lagi bareng Hani nih ya di segmen resep makanan. Wah, ini siang-siang pas banget teman Pro 2 ya. Ini ada resep jamur teman Pro 2 ya. Kalau kalian suka banget jamur enoki teman Pro 2. Nah, ini ada resep namanya, nama makanannya nametake, tumis jamur enoki irit nih, irit bahan khas Jepang. Nah, buat teman Pro 2 yang sering bertanya-tanya apa masakan simpel untuk jamur enoki selain digoreng tepung. Nah, ini ada namanya nametake, ini bisa jadi salah satu suguhan andalan di mana masakan ini berasal dari Jepang, merujuk pada tumisan jamur enoki dengan campuran shoyu sehingga rasanya lebih gurih dan bertekstur lembut. Tumisan simpel ini paling cocok nih dimakan bersama nasi anget nih, biar makannya semakin lahap ya. Dan kalau orang Indo mungkin tambah sambal dikit lah ya. Nah, cara buatnya juga bentar banget dan irit bahan. Tinggal kamu cemplung-cemplung ya. Dimana bahannya ada pastinya jamur enoki, terus ada soyu, terus ada cuka beras, air, dan pastinya dashi powder, ini opsional. Nah, yang pertama atau berdua cara membuatnya ini simpel sekali ya. Yang pertama kita membuat main karakternya dulu. Main karakternya ini enokinya, tumis enokinya. Dimana enoki ini kamu potong dulu bagian akarnya, terus kamu pisahin jamurnya jadi beberapa bagian agar gak terlalu tebel dan potongnya pendek aja. Lalu sisihkan. Nah, dalam panci masak kamu tambahkan jamur enoki potong, shoyu atau kecap asin, dan juga mungkin bubuk cabe ya kalau kamu mau pedes ya. Kalau Hani sih bakal Hani tambah ya. Nah, kemudian masak di api sedang sambil diaduk sesekali sampai adonannya layu. Dan setelah itu larutkan dashi powder dan air. Kemudian aduk-aduk sampai merata supaya nggak ada bahan menggumpal. Lalu sisihkan. Nah, setelah sausnya mulai mendidih, segera kecilkan apinya. Masukkan larutan dashi tadi, lalu masak kembali sampai sausnya ini mengental dan meresap ke dalam jamur. Ini lakukan koreksi rasa juga teman Pro 2 ya, kalau kamu suka yang pedas tadi kamu bisa tambahin bubuk cabe. Kalau kamu pengen yang lebih asin kamu tambahin lagi kaldu jamur mungkin ya, kalau kamu gak mau pakai garam. Nah, kalau jamurnya ini udah matang, tambahkan juga cuka beras dan aduk sampai merata. Lalu matikan api, lalu pindahkan nametakenya ke dalam piring saji bersama nasi panas. Nah, teman Pro 2, ini ada tips memasak nametake juga teman Pro 2 ya, buat kamu yang aduh aku takut salah nih teman Pro 2. Nah, nanti kamu, Hanin akan kasih kamu tips memasak nametake. Ini ada beberapa tips nih buat kamu agar rasanya sama lah ya, minimal minimal ya mirip-mirip lah ya sama yang di Jepang, walau belum pernah ke Jepang. Dan teman Pro 2 masih bersama Hanin ya. Hanin masih akan kasih info seputar tips memasak nametake. So stay tune terus di 105.5 FM Pro 2 RX Sungai Liat, tempat terbaik kamu.

0: sampai sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: 5,5 FM Pro 2 RS Dengalia, teman terbaik kamu masih barengin teman Pro 2 dan masih membahas seputar resep nametake teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, ini udah sounding gak kamu tadi ya, ini mau kasih tips memasak nametake. Nah yang pertama teman Pro 2, pastikan jamur enoki kamu masih dalam kondisi bagus dan segar ya, supaya teksturnya tetap kenyal dan tidak berbau setelah dimasak nanti. Nah yang kedua, bila gak punya shoyu, kamu bisa ganti pakai kecap asin biasa ya, dan sesuaikan jumlahnya, karena kecap asin biasa cenderung memiliki rasa asin yang tajam. Yang ketiga, kalau gak ada mirin di rumah, kamu bisa ganti pakai sedikit gula atau lewatkan pemakaian bahan ini. Kemudian, kalau dashinya juga gak ada, boleh dilewatkan atau diganti kaldu bubuk. Kalau enokinya gak ada, ya udah gak usah masak. Enggak lah ya, harus ada enoki karena enoki ini adalah main karakternya tempura 2. Dan last but not least, nametake ini bisa disantap bersama kuning telur sampai chili oil untuk memberikan kekayaan rasa supaya lebih intens dan lezat. Wah enak sekali ya kalau taruh chili oil ya, pedes-pedes gimana gitu. Nah tempura 2, pastinya resep nametake ini simple, praktis dan bisa kamu terapin di rumah teman Pro 2 ya. Kalau kamu udah bosen enokinya digoreng tepung atau dipakein grill, kamu bisa bikin nametake pastinya. Dan teman Pro 2, kalau kamu mau lebih sehat, kamu bisa tambahin sayur hijau mungkin ya, kayak sawi, biar looks-nya berwarna dan pastinya lebih sehat. Teman Pro 2 masih bersama Hanin ya di resep makanan, tapi kita di penghujung resep makanan di Teman Pro 2. Ya gimana Teman Pro 2, makan apa kamu siang ini? Boleh banget WhatsApp kita nih sharing-sharing ya di 081-2772-1055. Habis ini akan ada berita olahraga pastinya untuk nemenin siang kamu. So stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu. Tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang. Fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Nggak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih, kasus

Jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan

Game FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Anita Mam Pro 2, dan kita ada di segmen berita olahraga nih. Yang pertama datang dari Manchester City yang siap ajukan tawaran baru nih untuk Enzo Fernandez. Ini melansir dari rri.co.id ya, Manchester City ini dikabarkan siap mengajukan tawaran baru untuk gelandang Chelsea Enzo Fernandez. The Citizens disebut menyiapkan dana sekitar 145 juta euro atau 2,4 triliun untuk memboyong pemain asal Argentina tersebut. Dan teman Pro 2, tawaran itu menjadi langkah terbaru Manchester City ya untuk mendatangkan Fernandez sebelum bursa transfer ditutup. City juga sebelumnya telah menunjukkan ketertarikan kepada gelandang berusia 25 tahun tersebut. Fernandez disebut telah menyampaikan keinginannya kepada Chelsea untuk bergabung dengan Manchester City. Ia juga ingin kembali bekerja sama dengan Enzo Maresca yang kini menangani klub tersebut. Situasi Fernandez semakin menjadi sorotan ya setelah dirinya hanya tampil dari bangku cadangan saat Chelsea mengalahkan Fulham 3-2. Gelandang asal Argentina ini bahkan sempat mendapat sorakan dari sebagian supporter Chelsea. Namun, dukungan juga tetap diberikan sejumlah penggemar kepada Fernandez. Pemain tersebut masih terikat kontrak bersama Chelsea dan belum resmi meninggalkan Stamford Bridge, di mana juga ini Manchester City ini sebenarnya telah meminati Fernandez sepanjang musim panas. Namun, klub tersebut sebelumnya tidak memenuhi permintaan Chelsea sebesar 120 juta pound atau sekitar 2,3 triliun. Dan jika transfer Fernandez terrealisasi, Chelsea ini telah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengisi posisi yang ditinggalkannya. Salah satu nama yang masuk radar ini ada gelandangan Bournemouth, ini ada Alex Scott, teman Pro 2. Dan teman produk masih bersama Hani nih ya di segmen ada berita olahraga ya, info lainnya. Ini datang dari Al Nassr yang menang dramatis 3-2 dari Al Ittihad ya. Ini masih juga dari rri.co.id ya, kemenangan dramatis Al Nassr atas Al Ittihad dengan skor 3-2 pada pekan ketiga Liga Ros Saudi diwarnai sejumlah kontroversi perwasitan nih. Pakar perwasitan Saudi Muhammad Kamal Reysha menyoroti setidaknya dua insiden yang menurutnya layak diperdebatkan. Dua insiden ini yaitu proses tendangan bebas yang berujung kartu merah Bento dan duel Cristiano Ronaldo di kotak penalti. Al Nassr juga harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-12 ya setelah kiper asal Brazil Bento Mateus diganjar kartu merah langsung. Nah, meski sempat tertinggal 2 gol dari Al Ittihad, Al Nassr ini mampu bangkit pada babak kedua dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-2. Nah, ini menurut Reysha, keputusan wasit mengeluarkan kartu merah kepada Bento pada dasarnya sudah tepat. Namun, ia menilai terdapat persoalan dalam proses eksekusi tendangan bebas yang mendahului insiden tersebut. Dan juga pelanggaran sebelumnya diberikan kepada Salem Al-Najdi dan kemudian langsung dieksekusi Rian Mae ke arah Moussa Dembele. Nah, Dembele yang berhasil melewati garis pertahanan Al-Nassr ini juga kemudian berhadapan langsung dengan Bento sebelum dijatuhkan di sekitar area penalti. Teman berdua, meski demikian ya, juga wasit Muhammad Al-Huwaisy tidak menghentikan permainan ya, di mana ia menegaskan kesalahan prosedural tersebut tidak mengubah penilaiannya terhadap kartu merah Bento. Menurut Reysha juga, keputusan mengusir Bento itu tetap benar karena kiper Al Nassr ini telah menghalangi pemain lawan dari peluang mencetak gol. Teman Pro 2, dua insiden ini juga membuat kemenangan Al Nassr menjadi semakin dramatis ya, karena mereka harus melewati pertandingan dalam kondisi timpang nih sejak awal. Wah, tapi mereka berhasil ya menang 3-2, tapi menangnya dramatis nih. Dan teman Pro 2 pastinya masih bersama Hanin ya di segmen berita olahraga. Hanin akan kasih kamu info olahraga pastinya. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.
2: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

105,5 FM Produa RS Bunga Lia, teman terbaik kamu. Masih bareng Hanita Memprodua dan masih di segmen berita olahraga. Ini datang dari MU yang merekrut Carlos Baleba senilai 1,69 triliun rupiah. Ini melansir dari rri.co.id di mana Manchester United ini resmi mendatangkan gelandang Carlos Baleba bernilai 70 juta pound sterling dari Brighton. Nilai kesepakatan transfer mencakup biaya awal sebesar 65 juta euro ditambah bonus senilai 5 juta euro. Pihak Brighton menyertakan klausul persentase penjualan kembali untuk ke masa depan pemain berusia 22 tahun ini. Kepindahan gelandang asal Kamerun ini menjadi amunisi baru The Red Devils demi memuluskan langkahnya meraih prestasi sepanjang 2026-2027. CEO Brighton Paul Barber menyampaikan kebijakan klub mengenai keputusan penjualan pemain bintang di bursa transfer, di mana pesepak bola muda ini telah mengemas lebih dari 100 penampilan sejak didatangkan dari Lille. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dan mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar ini juga melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tielemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi pemain di tim utama. Nah, langkah belanja pemain ini menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif. Nah, ini datang dari MU ya, yang merekrut Carlos Baleba. Ini masih muda banget nih, 22 tahun ya, ini 2004 ya, Tempro 2 ya, wah ini masih muda sekali ya. Dan Tempro 2 masih bersama Hani nih ya, di segmen berita olahraga. Boleh dong tanggapan kamu nih seputar perekrutan Carlos Baleba senilai 1,69 triliun rupiah nih. Boleh banget ya di WhatsApp kita di 08127721055.

0: Wait, hold up, stop.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Wow, Giat. Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan? Ih, bahasa apa sih itu?
6: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

95,5 FM Pro 2 RS ngeliat teman terbaik kamu. Hari ini here teman Pro 2 ya, enggak kerasa ya kita udah berganti segmen nih ke segmen info entertainment. Pastinya kali ini ya kita menghadirkan berita-berita fresh nih di sini. Ini yang bikin kamu pastinya shik shak shok ya. Dan teman Pro 2 masih bersama Hani nih ya. Hani akan nemenin kamu sampai pukul 15 nanti dengan beragam musik informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan abis info entertainment kita akan ada aktif ya, akselerasi kreatif musik juga. So, teman Pro 2 stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Radio RS ngeliat teman terbaik kamu masih bareng Hani di Info Entertainment. Ini lagi anget-angetnya teman Radio. Info pertama ini adalah dari Lisa Blackpink yang merilis cuplikan lagu Sawadika jelang rilis EP Press Play. Ini melansir dari rni.co.id ya, Lisa Blackpink ini mengungkap cuplikan single terbaru Sawadika yang menjadi bagian dari proyek musik terbarunya. Potongan lagu tersebut diperkenalkan sebagai single pra-release menuju EP Press Play pada Selasa ya, 25 Agustus kemarin. Nah, Sawadika ini dijadwalkan dirilis pada 3 September. Wah, ini menghitung hari ya, menghitung hari. Nah, ini juga EP-nya ini, EP Press Play akan menyusul pada 23 Oktober mendatang. Perilisan tersebut menandai kelanjutan aktivitas solo Lisa nih setelah sebelumnya menghadirkan berbagai karya musik. Dan sebelumnya Lisa ini telah merilis album solo perdananya bertajuk Alter Ego ya pada 2025 yang memperluas perjalanan musiknya di luar Blackpink. Album tersebut menghadirkan sejumlah lagu termasuk Rockstar, New Woman, Moonlight Floor, dan Born Again. Rockstar ini menjadi salah satu karya yang menandai perjalanan solo Lisa setelah dirilis pada Juni 2024. Nah, lagu tersebut kemudian menjadi bagian dari Alter Ego bersama sejumlah karya lain yang memperlihatkan karakter musik Lisa. Jauh sebelum merilis album Alter Ego, Lisa ini telah memulai karir solonya melalui single album La Lisa pada September 2021. Proyek ini berisi lagu La Lisa dan Money yang kemudian menjadi dua karya penting dalam perjalanan solo Lisa. Dan kini Sawadika menjadi rilisan terbaru yang membuka rangkaian menuju EP Press Play setelah berbagai karya solo sebelumnya. Melalui Sawadika, Lisa kembali bersiap nih untuk menjawab penggemar dengan karya baru sebelum EP Press Play akan rilis bulan Oktober mendatang. Pastinya tahun berdua, rangkaian perilisan ini menambah daftar aktivitas musik solo Lisa ya setelah perjalanan panjang bersama Blackpink dan berbagai proyek lainnya. Wah, ini Sawadika nomor 2 ya, yang terbaru nih, rilisan terbarunya Lisa ya. Tapi kalau cowok nanti Sawadika ya. Karena cewek Sawadika nih kalau di Thailand. Kalau cowok Sawadika, jangan salah ya, jangan kebalik ya. Dan pastinya anyway semua pro 2 ini juga enggak sabar ya akan seperti apa nanti musik Sawadika ini nomor 2 ya. Habis ini akan kita dengerin deh. Nanti tanggal 3 September teman pro 2 ya. Pastinya tunggu aja, sabar-sabar aja, bentar lagi ya di bawah tidur juga udah tanggal 3 nih besok. Dan teman pro 2 masih bersama Hanin ya di Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya

95,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi udah info datang dari Lisa. Sekarang datang

0: dari Disney teman produa ya, di mana novel The Dollar God Dream Department Store diadaptasi Disney ke layar lebar. Ini melansir dari rri.co.id ya, di mana novel fantasi populer Korea Selatan The Dollar God Dream Department Store ini akan diadaptasi menjadi film layar lebar oleh Disney. Adaptasi tersebut akan melibatkan penulis Inggris Patrick Ness sebagai penulis skenarionya. Nah, kabar ini disampaikan Wildfire selaku penerbit edisi bahasa Inggris novel tersebut di Inggris. Patrick Ness ini dikenal melalui karya untuk pembaca muda termasuk trilogi Chaos Walking dan A Monster Calls. Kedua karya tersebut sebelumnya juga telah diadaptasi Ness ke dalam bentuk film. Sementara itu, belum ada informasi mengenai sutradara maupun jajaran pemeran untuk adaptasi novel ini. Novel karya Lee Mi-ye itu telah terjual lebih dari 1 juta eksemplar di Korea Selatan. Pencapaian itu membuatnya menjadi novel Korea pertama yang terbit pada 2020-an dan mencapai angka penjualan tersebut. Tahun kedua, popularitas novel ini kemudian meluas nih ke berbagai negara termasuk Indo ya, di mana buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan dalam lebih dari 20 bahasa dengan penjualan mencapai lebih dari 2 juta eksemplar. The Dollar God Dream Department Store ini merupakan buku pertama dari sebuah trilogi ya. Ceritanya ini mengikuti Penny, pegawai baru di sebuah toko misterius yang menjual berbagai jenis mimpi. Di toko ini, pelanggan dapat membeli mimpi tentang kenangan masa kecil, kuliner, petualangan bermain seluncur es, hingga menjadi bintang. Nah, mimpi tentang terbang bahkan hampir selalu habis terjual. Namun situasi berubah ketika berbagai kejadian aneh dan berbahaya mulai menimpa pelanggan yang sedang tertidur. Penny kemudian berusaha mengungkap misteri tersebut sebelum mimpi buruk menyebar keluar dari toko. Nah, kisah Penny ini berlanjut dalam novel kedua berjudul Return to the Dollar God Dream Department Store. Di mana sementara itu buku prequelnya mengangkat kisah Dollar God saat berusia 19 tahun dan mengalami masalah sulit tidur. Wah, ini pasti overthinking ya. Nah, sebelum dikenal sebagai penulis, Lee Mi-ye ini memiliki latar belakang yang cukup berbeda ya. Ia merupakan lulusan teknik dan pernah bekerja selama 5 tahun sebagai insinyur semiconductor di Samsung Electronics. Nah, di mana ini ketertarikannya terhadap dunia mimpi kemudian mendorong Mi-ye meninggalkan pekerjaannya dan menekuni dunia kepenulisan. Ia mengatakan ide novel ini muncul dari keinginannya melihat tidur sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar waktu beristirahat. Wah, ini dia bisa memaknai tidur itu sendiri tempura dua ya, selain dari waktu beristirahat, keren sekali ya. Pastinya nomor 2 itu tadi info terakhir ya di segmen Info Entertainment. Pastinya nih habis ini akan menghadirkan musik kreatif ya, akselerasi kreatif musik dan Pro 2 ya. Pastinya stay tune terus pokoknya ya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitas.

0: sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu dan investasikan.

5,5 FM Pro 2 Erizu ngeliat teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2. But that's it for today. Hani udah nemenin kamu ya dari pukul 10 tadi sampai sekarang udah mau pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Pastinya teman Pro 2 Hani terima kasih banget kamu udah nemenin aku ya dari jam 10 tadi sampai sekarang. Dan buat kamu, semoga hari kamu bahagia selalu ya, happy selalu, sehat sentosa ya. Buat kamu dimanapun kamu berada, pokoknya tetap stay safe, stay healthy, dan stay happy. Tapi jangan khawatir, Rempro 2 ya, jangan sedih, abis ini sore ceria akan ada Jessica ya, akan nemenin kamu. So, Rempro 2, hari ini signing out, bye-bye.

0: Om Pro 2, inilah info Pro 2. Aktor Jang Dong-hyun ini mengumumkan rencana pernikahan pada Oktober mendatang melalui surat tulisan tangan yang dibagikan lewat Instagramnya. Aktor tersebut menyampaikan kabar bahagia itu secara langsung pada penggemar pada Selasa lalu. Pernikahan tersebut akan digelar Jang Dong-hyun bersama aktris Kim Seung-yeon yang telah lama menjalin hubungan dengannya. Aktris Kim Seung-yeon sendiri diketahui pernah membintangi The Tale of Nokdu serta film Please Be My Ear dan The Yes. Dilansir dari media Korea Selatan, Newsen turut melaporkan kabar pernikahan tersebut dan menyebut Kim Seung-yeon menjadi sebagai calon istri dari Jang Dong-hyun. Keduanya pernah terlibat dalam film The Yes yang disutradarai langsung oleh Jang Dong-hyun. Agensinya yakni BH Entertainment mengonfirmasi rencana pernikahan tersebut setelah kabar mengenai Jang Dong-hyun dan Kim Seung-yeon diberitakan. Agensi menyampaikan keduanya akan melangsungkan pernikahan sederhana pada Oktober dengan dihadiri keluarga masing-masing. Keputusan untuk menikah menurut Jang Dong-hyun diambil setelah melalui banyak pertimbangan selama menjalin hubungan. Waktu yang mereka habiskan bersama membuat keduanya semakin mengenal, memahami, dan menghargai satu sama lain. Kini keduanya sepakat untuk menjadi seorang terdekat yang saling mengandalkan serta membangun kehidupan bersama. Setelah menikah, Jang Dong-hyun berkomitmen tetap memberikan penampilan terbaiknya melalui berbagai karya sebagai aktor. Ia berharap dapat menjalin kehidupan yang lebih dewasa sekaligus juga membangun kebahagiaan bersama pasangannya. Sekian info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: negeri.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kali ini ditemenin sama Jessica ya, pastinya di ruang dengan kamu. Di sore hari ini pastinya Jessica bakal nemenin kamu di edisi Rabu 26 Agustus 2026. Tanggalnya bagus ya, 26082026. Nah tapi teman Pro 2 di hari ini ya, teman Pro 2 di hari Rabunya nih, aku harap kamu dengan kondisi yang sangat-sangat-sangat bahagia ya teman Pro 2 ya. Dengan segala aktivitas kamu yang udah sore hari ini, pasti kamu udah mulai lowbat gak sih, ya kan? Ngaku aja teman Pro 2. Tapi aku harap meskipun kamu udah mulai lowbat ya, kamu tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas kamu. Dan pastinya biar kamu makin semangat, aku nemenin kamu juga ya teman Pro 2 ya, dengan beragam lagu pilihan di sore hari ini. Dan juga pastinya aku nemenin kamu dengan beragam informasi. Dan tadi udah kita dengerin bersama ya lagu pilihan kita di sore hari ini. Yang pertama nih ada tadi lagu dari Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Dan teman Pro 2, kita langsung aja ya masuk ke segmen pertama kita di sore ceria hari ini, yakni aksi anak negeri. Gak afdol ya kalau sore-sore kita gak bahas prestasi-prestasi anak-anak muda Indonesia yang pastinya sangat gemilang ya teman Pro 2 ya. Patut banget kita banggain bareng ya teman Pro 2, dan jadi inspirasi juga pastinya. Nah ini yang pertama nih teman Pro 2, ini gak kalah keren ya teman Pro 2. Ini dari mahasiswa internasional Universitas Jenderal Sudirman yang meraih prestasi dalam Festival Handai Indonesia 2026. Namanya Fahmi Sabila Doloh asal Thailand yang meraih peringkat ketiga terbaik kategori pembacaan puisi nih teman Pro 2. Meskipun nih ya, ini juga mahasiswa dari Unsud ya teman Pro 2 ya. Tapi ini Fahmi Sabila Doloh ini merupakan warga negara Thailand ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini juga sangat berprestasi loh, keren ya. Nah, penghargaan tersebut diumumkan dalam apresiasi Handai Indonesia di Plaza Insan Berprestasi di Senayan, Jakarta pada Jumat lalu, yang menjadi puncak rangkaian Festival Handai Indonesia 2026. FHI ya teman Pro 2 ya, atau bisa dibilang ini juga salah satu Festival Handai Indonesia tersebut ya teman Pro 2, ini diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Festival tersebut diikuti oleh 542 peserta dari 79 negara. Dan Festival Handai Indonesia atau FHI ini mempertandingkan 5 kategori. Adapun kategorinya teman Pro 2 ada bercerita, menyanyi, pantun, pidato, dan pembacaan puisi. Dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2, dari ratusan peserta sebanyak 25 finalis aja dari 21 negara mengikuti babak final di Jakarta. Nah termasuk nih Fahmi Sabila yang menjadi salah satu finalis sekaligus juga penerima beasiswa KNB 2025. Fahmi Sabila mengatakan bahwa keikutsertaannya juga memberikan pengalaman nih untuk mengembangkan kemampuan bahasa Indonesia. Ini sangat penting banget ya mungkin ya. Ini jadi salah satu hal yang bisa general ya teman Pro 2, bahasa Indonesia ini dipelajari oleh siapapun. Siapa sih yang gak bangga kalau ada orang luar negeri gitu ya, atau warga negara asing nih teman Pro 2 yang bisa bahasa Indonesia. Keren, keren banget ya kan. Dan pastinya nih Fahmi Sabila juga bilang kalau pengalaman tersebut gak hanya berkaitan dengan penghargaan yang ia raih, tapi juga ia memperoleh kesempatan belajar dan memahami karya sastra Indonesia. Dan kalau kata Fahmi Sabila juga nih, pastinya dia sangat bangga karena bisa bertemu dengan banyak orang dan bisa mengembangkan bahasa Indonesianya meskipun ya masih baru-baru belajar aja gitu. Nah, acara apresiasi Handai Indonesia juga turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'i, serta diplomat dari 23 negara yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Prestasi Fahmi Sabila juga menunjukkan nih bahwa kontribusi mahasiswa internasional UNSUT dalam mengapresiasi bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Keikutsertaan tersebut juga menjadi ruang membangun persahabatan antar bangsa melalui pendidikan dan budaya. Keren ya. Dan maksudnya kita sebagai warga negara Indonesia juga bangga ya, ternyata bahasa Indonesia ini bisa dipelajari dengan baik ya oleh warga negara asing ya, bahkan bisa menang gitu loh lomba yang di selenggarakan oleh Hyundai Indonesia. So teman Pradua, itu informasi pertama kita ya di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pradua RRI Sungai Liat, karena pastinya di aksi anak negeri lainnya nih teman Pradua, aku bakal kasih info yang keren-keren juga dari anak-anak dari Indonesia pastinya. So teman Pradua, jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap,

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas,

terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama dengan Jessica ya, pastinya di ruang dengar kamu di sore hari ini. Segmen kita yakni aksi anak negeri ya teman Pro 2 ya. So, kita beranjak ke informasi selanjutnya di aksi anak negeri kita di sore hari ini ya teman Pro 2 ya. Ini dari Timnas eFootball Indonesia yang berhasil meraih gelar juara FIFA eContent Now Championship 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Prestasi tersebut diraih setelah duet Elga Cahya Putra dan Akbar Paudi menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Kemenangan ini juga pastinya sekaligus menambah catatan prestasi Indonesia dalam persaingan olahraga elektronik di kancah internasional nih teman Pro 2. Pertandingan yang berlangsung di Sabtu 22 Agustus 2026 ini dengan Indonesia menghadapi Jepang dalam laga penentuan. Duet Elga dan Akbar tampil solid ya teman Pro 2 ya sejak game pertama dan mampu mengamankan keunggulan bagi Indonesia. Indonesia kemudian juga menjaga peluang juara melalui permainan disiplin hingga pertandingan berakhir dengan agregat 2-1. Pada game pertama Indonesia berhasil mencetak kemenangan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas. Hasil tersebut menjadi modal penting nih bagi Elga dan Akbar menghadapi tekanan pada game berikutnya. Akhirnya Jepang kemudian memberikan perlawanan ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya membuat pertandingan kedua berakhir dengan skor imbang 1-1. Dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2 ya, hasil imbang pada game kedua ini cukup mengantarkan Indonesia mempertahankan keunggulan agregat atas Jepang. Konsistensi permainan menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi laga final tersebut. Elga dan Akbar akhirnya memastikan gelar juara setelah menyelesaikan rangkaian pertandingan dengan keunggulan agregat nih teman Pro 2. Akhirnya keberhasilan tersebut juga memperlihatkan perkembangan atlet e-sports Indonesia ya teman Pro 2 ya dalam e-football di tingkat internasional. Keren ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya gelar dari FIFA eContent Now Championship 2026 juga menjadi pencapaian penting bagi perkembangan e-sports Indonesia. Prestasi ini juga menunjukkan bahwa cabang olahraga elektronik memiliki potensi besar dalam mengharumkan nama Indonesia. Kemenangan sekaligus ya teman Pro 2 memberikan motivasi bagi atlet e-sports muda untuk terus mengembangkan kemampuan kompetitif mereka. Dan pastinya gelar juara ini juga mempertegas posisi Indonesia dalam peta persaingan e-sports dunia, khususnya nomor e-football ya teman Pro 2 ya. Prestasi tersebut juga menjadi bukti kuat bahwa atlet Indonesia mampu bersaing menghadapi negara dengan tradisi e-sport yang kuat. Dari Kuala Lumpur, Elga dan Akbar juga membawa pulang gelar sekaligus mengibarkan nama Indonesia di panggung dunia. Keren. Keren banget ya teman Pro 2 ya pastinya ya prestasi yang satu ini. Mungkin kalau orang lihat main game terus, jangan bilang ya teman Pro 2 ya dari e-sport ya teman Pro 2 ini bahkan membawa nama baik Indonesia. Keren. Sangat respect ya ke Elga Cahya Putra dan Akbar Paudi nih pastinya. So teman Pro 2, itu informasi kedua kita di aksi anak negeri. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

gak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita berada di penghujung ya dari segmen Aksi Enak Negeri bareng sama Jessica di sore hari ini. So untuk episode ini ya teman Pro 2 ya, ini kita tutup dengan satu informasi nih teman Pro 2 ini ya, dari pelajar berusia 14 tahun. Ini masih muda banget, masih cimit. Ini namanya Arya Zaki Sutanandika yang memperoleh prestasi di bidang musik ya teman Pro 2, dengan mengoleksi belasan gelar juara bersama dengan band The Corzy dalam berbagai kompetisi musik pelajar sepanjang 2025 hingga Agustus 2026 ini teman Pro 2. Dan perlu kamu ketahui ya teman Pro 2 ya, Arya Zaki Sutanandika yang kerap disapa Jeki ini merupakan siswa kelas 9 SMP dari SMP Muhammadiyah 8 School of Talent. Di dalam The Corzy ia berperan sebagai pemain electric bass sekaligus juga vokalis nih teman Pro 2. Selain membawa The Corzy meraih sejumlah gelar juara, kemampuan Jeki dalam permainan bass ini juga dapat pengakuan melalui penghargaan Best Bassist pada sejumlah ajang nih teman Pro 2. Di antaranya ada Cilukba, ada Chefest, ada Purwacaraka Battle of the Band, dan juga masih banyak lagi teman Pro 2. Nah, dilansir dari rri.co.id nih bahwa rangkaian kemenangan juga berlanjut pada hingga akhir 2025. Melalui juara 1 Cikal Cilukba di SMA Cikal Serpong, juara 1 di Kim's Pensi di Khalifa IMS Plus, hingga mengawali 2026 dengan juara 1 Akses yang diselenggarakan oleh BPK Penabur Pondok Indah pada 17 Januari teman Pro 2. Banyak banget ya prestasinya teman Pro 2 ya, pastinya dari Jeki ini bersama dengan The Corzy juga ya teman Pro 2 ya. Dalam kurun waktu sekitar 10 bulan akhirnya The Corzy juga mengumpulkan sedikitnya 16 penghargaan dari berbagai kompetisi musik tingkat pelajar. Capaian tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan Jeki dalam mengembangkan kemampuan bermusik di tengah aktivitasnya sebagai pelajar yang kini tengah menempuh pendidikan di akhir jenjang sekolah menengah pertama. Keren ya, anak-anak yang kayak gini nih harus kita dukung juga ya teman Pro 2 ya. Ada prestasinya juga nih pastinya. Dan buat teman Pro 2 juga ini jadi inspirasi ya, baik kalau kamu memang punya bakat gitu ya di dunia musik, bisa kamu kembangin gitu teman Pro 2. Dan Jessica masih bersama dengan kamu ya di 105,5 FM. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja ya, karena nanti di jam 4 kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni obrolan sore ceria.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

105,5 FM Produa RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, kita masih bareng sama Jessica ya di obrolan sore ceria hari ini edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dan pastinya di sore hari ini teman Produa, aku kasih satu informasi yang penting banget nih, terutama untuk kesehatan ya teman Produa ya. Karena bisa dilihat nih ya, sekarang nih musim memang lagi sangat panas ya teman Produa ya, ditambah juga angin kencang ya kalau di Sungai Liat sini ya teman Produa ya. Jadi buat kamu juga benar-benar harus aware nih sama kesehatan kamu. Khususnya nih teman Produa, ini lagi banyak banget ya, lagi marak-maraknya penyakit yakni batuk ya teman Produa ya. Yang sebenarnya batuk sendiri ini merupakan respon alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari lendir, debu dan juga benda asing. Namun batuk ini memiliki beberapa jenis dan penyebab dan karakteristik yang berbeda juga. Nah, sehingga nih teman Produa, penanganannya juga perlu disesuaikan. Mengenali jenis batuk nih dapat membantu menentukan langkah perawatan yang tepat, termasuk juga penggunaan ramuan herbal sebagai pelengkap. Dan teman Produa, di sore ceria kita di sore hari ini ya teman Produa ya, kita bakal membahas bagaimana sih beda jenis batuk dan penanganannya juga gitu ya teman Produa ya. So untuk yang pertama adalah batuk berdahak yang biasanya ditandai dengan keluarnya lendir atau dahak dari saluran pernapasan. Kondisi ini dapat terjadi akibat infeksi ya teman Produa ya, terutama infeksi pada saluran pernapasan, alergi dan juga iritasi. Nah untuk membantu meredakannya nih, bisa banget kamu memperbanyak minum air putih agar lendir ini jadi lebih encer dan mudah dikeluarkan. Serta istirahat yang cukup ya teman Produa ya, karena mungkin ini juga faktor penyebabnya ya teman Produa ya, dari kecapean gitu. Nah saluran pastinya ya teman Produa ya, saluran pernapasan nih kalau udah batuk nih sangat terganggu ya, apalagi kalau kita sering banget berinteraksi sama orang juga gitu ya. Jadi gak enak juga ya, karena kita harus menutup ya saluran pernapasan kita ya teman Produa, menggunakan masker ya terutama ya, biar gak ada tersebar gitu ya penyakitnya. Nah ramuan herbal nih teman Produa seperti jahe ini dapat dikonsumsi juga nih buat membantu meredakan rasa nyaman pada tenggorokan. Nah itu ya informasi yang dilansir juga dari rri.co.id. Itu tadi yang pertama ya teman Produa ya. So kita beranjak ke yang kedua di jenis batuk yang lainnya ya teman Produa ya, yakni batuk kering nih. Beda banget sama batuk berdahak. Batuk kering ini gak menghasilkan lendir dan seringkali terasa menggelitik aja gitu ya, atau membuat tenggorokan jadi semakin teriritasi gitu ya teman Produa ya. Nah namun ya, batuk jenis ini juga dapat dipicu oleh udara kering, alergi, asap rokok atau infeksi tertentu. Nah cara untuk mengatasinya gimana nih teman Produa? Yang pertama pastinya juga kamu bisa mengkonsumsi madu nih yang menjadi pilihan alami untuk membantu meredakan batuk dan juga menenangkan tenggorokan pada orang dewasa dan anak berusia di atas 1 tahun. Madu ini juga dapat dikonsumsi langsung ya dalam jumlah secukupnya atau dicampurkan ke dalam minuman hangat. Itu tadi ya teman Produa ya, jenis-jenis batuk dan juga cara untuk penanganannya. Jessica masih bersama dengan kamu dengan membahas batuk ini ya teman Produa ya. Jadi buat kamu juga, kita benar-benar harus tahu beda jenis batuk dan juga bagaimana penanganannya. Dan pastinya gimana cara untuk mengatasi ya dengan ramuan-ramuan herbal yang bisa membantu kamu untuk meredakan batuk kamu nih teman Produa. So Jessica masih di 105,5 FM. Dan buat teman-teman Produa ya, jangan kemana-mana, stay tune di Produa RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jessica masih di 105,5 FM-nya ya di sore hari ini. Pastinya kali ini teman Pro 2 kita juga masih membahas topik kita di sore hari ini, yakni beda jenis batuk, beda penanganannya ya, dan bagaimana cara untuk meredakannya. So teman Pro 2, tadi kita udah membahas ya batuk berdahak dan juga batuk kering nih teman Pro 2. Selanjutnya batuk akibat iritasi tenggorokan juga dapat terasa terganggu ya, terutama jika seseorang ini sering terpapar asap rokok, debu dan juga polusi udara. Jadi buat teman Pro 2 ya, mungkin kalau kamu yang merokok ya teman Pro 2 dan kamu mulai mengalami batuk yang terus-terusan, ini penting banget kamu untuk coba cek kesehatan kamu ya lebih dalam lagi ya teman Pro 2 ya. Nah pastinya untuk mengurangi dari dampak batuk itu sendiri ya, kita harus menghindari sumber iritasinya, termasuk juga kamu bisa minum-minuman hangat dengan campuran jahe atau madu yang dapat membantu memberikan rasa nyaman pada tenggorokan. Tapi ya teman Pro 2 ya, meski demikian ramuan herbal sebaiknya juga digunakan sebagai pendamping, bukan pengganti ya pengobatan medis itu sendiri ya teman Pro 2 ya, ketika batuk yang disebabkan oleh penyakit yang membutuhkan penanganan khusus. Makanya nih teman Pro 2, selain jahe dan madu, beberapa orang juga menggunakan jeruk nipis atau lemon ya yang dicampurkan dengan madu dan air hangat sebagai minuman tradisional untuk membantu melegakan tenggorokan gitu ya. Dan ramuan tersebut juga dapat menjadi pilihan selama tidak menimbulkan keluhan, terutama pada orang yang memiliki masalah lambung atau sensitif terhadap makanan asam ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya hindari juga penambahan madu pada minuman yang terlalu panas, dan jangan memberikan madu kepada bayi di bawah usia 1 tahun. Ramuan herbal nih dengan bahan dasar kayu manis, kurma dan bahan herbal lainnya juga dapat dikonsumsi sebagai minuman hangat untuk membantu melegakan tenggorokan dan mengurangi rasa tidak nyaman saat batuk. Namun teman Pro 2, bisa dibilang ya herbal memang berfungsi nih sebagai pendamping, bukan pengganti pengobatan medis jika batuk disebabkan oleh penyakit tertentu gitu teman Pro 2. Nah makanya penanganan batuk nih juga perlu disertai dengan kebiasaan sehat seperti tidur yang cukup, terus juga memenuhi kebutuhan cairan, menjaga kebersihan tangan, serta menghindari asap rokok serta polusi. Jika batuk berlangsung lama ya dan semakin berat, disertai juga sesak napas, nyeri dada, demam tinggi atau batuk berdarah, sebaiknya kamu benar-benar langsung harus periksa ke tenaga kesehatan ya teman Pro 2 ya, karena gejala tersebut ini dapat menjadi tanda adanya kondisi yang membutuhkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut gitu teman Pro 2. Jessica masih di 105,5 FM ya teman Pro 2 ya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
2: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
3: Teman-teman.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng sama Jessica. Dan kita beranjak ke segmen selanjutnya, yang di musik dan informasi. Dan untuk informasi pertama kita nih teman Pro 2, ada kabar terbaru nih dari Avenger Endgame Encore, yang dipastikan kembali hadir di bioskop Indonesia mulai pada pada bulan depan ya teman Pro 2, yakni bulan September 2026. Cinema XX1 ini telah mengkonfirmasi penayangan ulang film Marvel tersebut di tanah air. Film yang pertama kali dirilis di tahun 2019 itu kembali membawa kisah para Avengers setelah separuh kehidupan di alam semesta menghilang. Para pahlawan yang tersisa kemudian berusaha memulihkan keadaan dan menghadapi Thanos dalam pertempuran terakhir nih teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id bahwa alur utamanya tetap sama ya teman Pro 2 ya, tapi versi Encore ini menghadirkan sejumlah perubahan dibandingkan film aslinya. Marvel melakukan penyesuaian pada beberapa bagian, termasuk tampilan warna dalam adegan tertentu dan perubahan kecil pada salah satu dialog dari Tony Stark. Dan salah satu perubahan yang paling menarik adalah tambahan materi baru dalam film ini. Materi tersebut ada kurang lebih ya berdurasi sekitar 4 menit dan akan ditampilkan secara eksklusif melalui pemutaran IMAX serta Disney Infinity Vision nih teman Pro 2. Dan cuplikan tambahan itu juga disebut berkaitan dengan Avenger Doomsday nih yang bakal tayang ya teman Pro 2 ya. Dan kehadirannya juga membawa Encore yang enggak hanya menjadi kesempatan untuk bernostalgia, tetapi juga jembatan menuju cerita Marvel berikutnya. Avengers Endgame menjadi penutup ya bahwa selama Infinity Saga ya teman Pro 2, setelah perjalanan panjang Marvel Cinematic Universe. Film tersebut juga menjadi salah satu film paling berpengaruh dalam sejarah MCU. Di Indonesia sendiri, penggemar dapat menyaksikan Avengers Endgame Encore mulai 25 September 2026. Tepat ya, satu bulan lagi ya teman Pro 2 ya. So buat kamu, don't miss it ya teman Pro 2 ya. Dicatat di tanggalan kamu 25 September, kamu udah bisa nonton Avengers Endgame di Cinema XX1 nih teman Pro 2. So buat teman Pro 2 jangan lupa ya, dan juga pastinya buat kamu yang mau rewatch Marvel Cinematic Universe udah bisa banget ya dicicil dari sekarang gitu ya teman Pro 2 ya. Dan Jessica masih bersama dengan kamu di 105,5 FM, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

105,5 FM Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo. Saat ini ya kamu bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu. Dan pastinya teman Prodo, kita masih di segmen musik dan informasi ya. Dan saat ini teman Prodo, kita langsung nih untuk informasi kedua di sore hari ini. Ini hadir dari Netflix yang mengonfirmasi produksi serial action noir terbaru berjudul sementara The Shooter ya. Dan serial ini memasangkan aktris Lee Jung Eun dan aktor Kim Moo Yeol, dan juga debut dari Lee Jung Yeon dalam peran aksi ya teman Prodo ya. Dan teman Prodo ya, perlu kamu ketahui juga nih bahwa Lee Jung Yeon sebelumnya membintangi My Daughter is a Zombie, salah satu film Korea Selatan yang mendapatkan box office tertinggi di tahun 2025. Sementara itu, Kim Moo Yeol ini bergabung setelah membintangi Teach You a Lesson, serial yang meraih kesuksesan secara global. Keduanya kembali bekerja sama setelah 4 tahun sejak tampil dalam drama Juvenile Justice nih, teman Prodo. Dan The Shooter sendiri disutradarai oleh Lee Kwon yang sebelumnya menggarap A Shop for Killer. So, teman Prodo, ini dilansir dari rri.co.id bahwa skenario serial ini ditulis oleh Kim Hee-soo, sementara Studio Dragon dipercaya untuk memproduksi serial tersebut untuk Netflix. Cerita The Shooter berpusat pada Jung Seung-ja, perempuan berusia 70 tahun yang mengalami kehidupan yang tenang ya teman Prodo ya. Dan pastinya menurutnya nih ceritanya ini teman Prodo ya, kehidupan dari Jung Seung-ja ini berubah setelah cucunya menjadi korban serangan. Peristiwa itu juga membuat Seung-ja terpaksa mengambil senjata api untuk pertama kalinya sejak masih muda. Dalam upaya mencari jawaban mengenai serangan terhadap cucunya, Seung-ja kemudian terseret dalam jaringan tersembunyi Chung Hwa Group. Kelompok bisnis kuat tersebut menyimpan berbagai rahasia yang perlahan terungkap dalam perjalanan Seung-ja. Ia juga terlibat dalam sebuah kerjasama yang tidak pernah diduganya dan membuatnya mempertanyakan berbagai hal yang selama ini diyakininya. Kim Moo Yeol memerankan Seo-yeon-woo, ahli strategi yang membantu Seung-ja menjalani misi balas dendam tersebut. Karakter tersebut juga memiliki kemampuan tajam dan menilai situasi serta membaca motif orang lain. Jajaran pemeran lainnya teman Prodo ini mencakup Ho Jun-ho sebagai Jang Kwang-yeol dan seorang mantan pemimpin geng Hyuk Song yang kemudian menjadi ketua dari Chung Hwa Group. Dan maksudnya teman Prodo masih banyak lagi ya para pemeran-pemeran yang

Dua ya, jadi ini pastinya berkelas. Karena bisa dibilang ini pada kawakan semua ya Tempat Pradua ya. Dan Tempat Pradua sesaat lagi kita akan memasuki jam untuk segmen selanjutnya, yakni rentang atau renungan petang di jam 17.30 waktu Indonesia Barat. So Tempat Pradua, ini ada lagu terakhir yang aku siapin buat kamu sebelum kita masuk ke renungan petang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pradua RRI, Sungai Dia, teman terbaik kamu. This is Ice Pal Lemonade.

0: Wait, hold up, stop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya,

Sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat.
Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha', biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fi nahari wa tulijul nahara fi layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup.
dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang nggak sama ayah? Tentu dong ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya.
1: Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah.
0: Ya sudahlah sayang, gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah.
0: Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu.
1: Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini.
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya.
2: Ada apa, Anissa?
1: Kenapa, Anissa?
0: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
0: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
0: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
1: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun, kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga. Dan oleh karenanya, tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah, perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik.
1: Saya Hedi S. Abdullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya.
5: Teman Prodia, sesaat lagi kita akan mengikuti bersama pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Untuk itu, sesaat lagi kita akan mengikuti bersama dengan RRI Pro 1 Sungai Liat untuk relay pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya.
6: Surah Asy-Syura yang tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana untuk pembacaan Al-Quran kali ini akan dibacakan oleh Qori Abdul Ghani dari ayat 15 sampai dengan selesai. Dan dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع

تتبع أهواءهم.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu pastinya. Setelah tadi kita bersama mengikuti ya teman Pro 2 ya, azan maghrib dan juga pengajian ya teman Pro 2 ya. Dan semoga ini juga menjadi pengingat juga ya buat kita semuanya teman Pro 2 untuk beribadah ya teman Pro 2 ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang beragama muslim mungkin bisa mengikuti bersama ya untuk ibadah sholat maghrib ya, karena sudah memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat. Dan teman Pro 2 pastinya Jessica masih nemenin kamu dengan segmen kita di malam hari ini ya teman Pro 2 ya, sudah masuk malam ya. Dan pastinya untuk segmen kita ada info viral nih teman Pro 2. So kita bakal membahas satu informasi yang viral ya di kalangan dunia entertainment ya teman Pro 2 ya, yakni Agnes Mo nih yang pulang ke Indonesia nih. Teman Pro 2 mungkin kamu udah tahu juga ya bahwa Agnes Mo nih lagi ya, jadi salah satu artis yang di highlight ya teman Pro 2 ya akhir-akhir ini setelah peran ya sebagai Lila Hot di serial Richard season 4. Ia mengungkapkan akan berada di Indonesia sekitar 1 pekan nih teman Pro 2. Dan kedatangan Agnes tersebut juga disambut para penggemarnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Banten pada Selasa kemarin. Ia juga terlihat menerima sejumlah bunga dan hadiah dari para penggemarnya nih teman Pro 2. Dan pastinya ya banyak banget nih yang hadir ya untuk bertemu dengan Agnes Monica ya teman Pro 2 ya, yang memang menjadi highlight ya di kalangan netizen ya teman Pro 2 ya akhir-akhir ini setelah tampil di Richard season 4. Dan salah satu hadiah yang menarik perhatian Agnes adalah 3 kerambit dengan ukuran yang berbeda. Ia bahkan mendapatkan kerambit ya teman Pro 2 ya yang disebut nya itu palsu hingga beberapa kerambit yang sungguhan. Hadiah itu juga diberikan oleh penggemarnya seiring dengan peran Agnes sebagai Lila Hot yang menggunakan kerambit ya teman Pro 2 ya dalam Richard season 4. Penggunaan senjata tradisional Indonesia itu menjadi salah satu elemen yang menonjol dari adegan Lila Hot ya teman Pro 2 ya. Dan selain muncul dalam adegan, kerambit juga bahkan menjadi bagian dari judul episode keempat Richard season 4 yakni Karambits and Peace. Nah, Agnes pun tampak terkejut ya sekaligus juga antusias saat melihat hadiah-hadiah tersebut ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ia juga senang ya mendapatkan hadiah itu ya teman Pro 2 ya. Sementara itu juga ya, meski akan ada di Indonesia selama sepekan, belum diketahui nih proyek apa yang dikerjain Agnes selama berada di Indonesia. Tapi dalam unggahan instastory-nya ya pada Selasa lalu, ia juga membagikan aktivitasnya setelah berada di Indonesia, yakni salah satunya adalah berolahraga di gym. Kepulangannya terjadi di tengah perhatian global terhadap Agnes berkat penampilannya sebagai Lila Hot ya dalam Richard season 4. Setelah serial itu tayang, popularitasnya ikut meningkat di sejumlah platform film internasional nih teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang penasaran juga ya teman Pro 2, kamu bisa banget nih nonton Richard ya teman Pro 2 ya langsung di Prime Video. So teman Pro 2, Jessica masih di sini di Pro 2 RRI Sungai Biat ya. Tapi mohon maaf banget nih teman Pro 2, karena nanti nih kamu bakal ditemenin sama Edit di jam 7 ya teman Pro 2 ya, bersama dengan musisi kita nih di Musik Live Chat pastinya ya di RRI Pro 2 Jakarta, yang disiarkan juga berjaringan ke seluruh Indonesia ya melalui Pro 2 FM. So teman Pro 2, untuk musisi kita di malam hari ini ya di Musik Live Chat nanti di jam 7 kamu bakal ditemani sama Bani nih. Dan pastinya teman Pro 2, kamu bisa juga nih untuk chit-chat ya langsung di YouTube dari RRI Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2 ya, buat langsung live chat bareng sama musisi kita di malam hari ini yakni Bani ya teman Pro 2 ya. Jadi nanti di jam
jam 7 ya teman Pro 2 ya, pastinya kamu bakal ada Kentris juga ya bersama dengan Elan sebagai host ya. Ada Edit dan juga Elan sebagai host dan bintang tamu kita yakni Kentris teman Pro 2 ya di hari ini ya tepat jam 7 malam. So buat teman Pro 2 yang penasaran ya nanti malam bakal kayak gimana, sekeren apa ya nanti ya musik live chat ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Riat. Dan Jessica juga pamit ya dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2, karena nanti di jam 8 setelah musik live chat kamu bakal ditemenin jaga malamnya bareng sama rekan aku Rima. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Riat, teman terbaik kamu. This is aku JJ, ceritanya jatuh cinta.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Alright, ketemu lagi sama kita berdua namanya lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yes, pastinya teman berdua bareng sama Elan dan Ede.
0: Yes.
1: Di malam apa ini, Ede? Malam Kamis ya?
0: Malam bantu aku
1: untuk dengarkan dia. Pokoknya malam hari ini teman berdua, seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua ya, Ede.
0: Betul, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang pria.
1: Yes.
0: Yang baru aja ngerilis single terbarunya nih.
1: Betul banget. Dan apakah kamu sudah siap untuk terpingkal-pingkal malam hari ini? Pingkal-pingkal mambo lagi.
0: Salah.
1: Sebagai kekasih yang
0: tahu.
1: Kita bakal seru-seruan satu jam ke depan teman berdua di MLC pastinya ya.
0: Yes, jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini. Boleh banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo teman berdua karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes. Sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Buidi, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Lo enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
0: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Kenry.
1: Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau nggak salah awal tahun ya. Iya kan?
2: Iya.
0: Awal tahun ya, kurang lebih ya.
1: Terakhir gue apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah nggak seperti dulu dong berarti, Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana, sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya. Oh iya, benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Oh, ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan
1: hasil,
0: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata.
0: Oke.
2: Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. Iya, POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, Rus. Ceritanya gitu.
0: Masih di situ ya.
1: Ini cuman berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri, mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke.
2: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya. Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Makanya.
2: Terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misalnya semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke. Okay.
2: Ya, biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Oh, I see.
2: Gitu.
1: Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Ada, Kiki. Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: PKO mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
2: Yeah, halo guys, teman-teman semuanya. Oh gitu.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar sih. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
2: Asik, wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakili enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
2: Nah, dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: aja.
1: Wih, asik bro. Bagus suaranya. Bagus suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya, aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin Ade lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Iya,
0: tapi enggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke. Okay.
0: Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu.
0: Berserah.
1: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta.
1: Betul.
0: Gitu kan? Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: diri lah ya. Gitu kan? Terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm. yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah.
1: Sedih.
0: Enggak usah. Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan. Ini udah dalam banget ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi gitu maksudnya.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Lu tanya nanya agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lu gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak?
1: Udah. Ya, itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Nah ya, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba, apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan, dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
2: Gimana ya?
1: Sedih. Aduh nih, berat kayaknya nih.
2: Ding-dung.
1: Gak usah pakai mulut lagi backsoundnya.
0: Sorry. Balas lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku. Kayak ngemandang dunia gitu ya, lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Bener-bener.
2: Karena lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang nggak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu nggak apa ya? Energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih. Lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi temennya.
1: Iya benar.
0: Oke. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Sekarang udah nggak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran banget. Udah di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak lagi.
1: Iya banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Orang Saharab. Iya. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya nggak?
2: Cerita.
0: Oh tetap ya?
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu tuh tempat yang
1: nyaman.
2: Ya nyaman banget lah. Bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Benar banget bang.
1: Iya kan.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak. Maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat. Khusus.
1: Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Bener banget.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Coba nyebar gitu kan.
2: Iya
1: kan?
2: Benar.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan?
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu, bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya? Proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik dimana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: Ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya oke. Okay.
2: Masih muda lah ya.
1: Iya, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
2: Karena
1: jelas.
2: Lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari

0: denger yang namanya quarter life crisis kan. Asik. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya gitu. Yeah, pasti ada perasaan kayak gitu.
1: Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
0: Dari mana cuy?
1: Dari Aceh aku.
0: Dari Aceh.
1: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu, terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
2: Iya,
1: kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh
0: udah tahu,
1: air mata langsung langsung ma tes
0: tiba-tiba netes ya.
1: Tes, aduh gimana ya, itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga
0: pasti.
1: Dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya, kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini, aku merantau dan menghabiskan waktu di sini sebenarnya untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik ah, kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa, dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi, kadang kau udah naik tangga. Iya wa, sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wa, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut wa. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut wa, nggak bisa ngeliat ibu lagi.
2: Benar.
0: Khawatirnya di situ ya.
1: Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo nggak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya wak? Itu sih sampai sekarang sih.
2: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua, gitu kan? Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan? Tapi emang kalau kita nggak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan? Nah itu.
1: Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini nggak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya apa. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
2: Iya benar. Tapi emang
1: solusi lah.
2: Iya. Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
0: Benar.
2: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin manusia bisa berencana gitu kan.
0: Tapi Tuhan yang menentukan.
1: Tuhan menentukan.
0: Luar biasa.
2: Edit ways.
0: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini?
2: Benar, kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan boleh. Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget ya. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
2: Dan disini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
0: Wow.
2: Alright, jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.

0: Welcome back to MLC Music,
1: Live Chat. Masih bersama Ken Reese. Right. Yeah.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah. Ya, kan?
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dan juga the one and only Kamga.
0: Yoi.
1: Pasti.
0: Dan aja tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Bang Ramadan.
0: Yoi.
1: Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Okay. Iya, ada karakter Kak Randy juga di situ.
1: Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yeah, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerjasama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga, iya, gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
0: Ice.
2: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Enjoy, bisa seru gitu kan.
2: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
0: welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
0: Amin.
1: Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insyaallah, amin.
1: Insyaallah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Puas banget pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you. Kenzon.
2: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar banget. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan
2: ya.
0: Sampai akhirnya rilis ya.
2: Okay. Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke. Baru ini enggak? Baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya, Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Oh. Iya. Pengalaman baru ya.
2: Pengalaman baru.
1: Iya.
2: Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri, buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger ke orang-orang gitu.
0: Bener. Lo ada rasa takutnya gitu nggak awal-awal?
1: Pasti ada.
0: Karena, ada takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kan.
0: Oke.
1: Oh, iya?
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang berubah gitu ya.
1: Bener.
2: Itu salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang. Karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Bener.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
0: Oke. Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kendris di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
2: ya. Kalau lirik favorit

0: part itu?
1: Part itu, jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
0: Oke, okay.
1: Masih rundingin sama Kak Randy, sama Kak Teddy juga. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke,
1: okay. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
0: Oke.
1: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa. Dalam sunyi ku berterus terang. Bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
2: Oke.
1: Dari semua kelelahan yang di atas nih. Kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat
2: dalam doa.
1: Ya. Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
0: Dari
2: pesan di akhir lagu itu berarti ya,
1: di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan.
1: Itu asli banget.
0: Iya kan.
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Udah.
1: Rock sudah.
0: Nggak pulang.
2: Abis subuh,
0: azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi. Sholat rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Bener. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke
0: WhatsApp kali. Ada dari siapa nih? Tak. Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pick me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Yes. Love you so much.
2: Yes. Gokil. Lop sekebon.
0: Bener.
2: Tapi gimana rasa lu lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
0: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini. Itu sih yang Alhamdulillah.
0: Yeah. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut lagi.
0: Ada
2: dari Hawa.
0: Hawa.
2: Menurutku ya, rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masyaallah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
0: Ya.
2: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih. Mau sama siapa cuy?
2: Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin, kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah, gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak,
0: banget.
1: Masya Allah Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan?
0: Pernah ketemu.
1: Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia, kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh guys.
0: Iya benar.
1: Walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
0: Humble banget
1: dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu dengan referensi. Bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Ada
1: toko kaset vinyl gitu.
0: Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya bener ya. Tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
0: Iya.
1: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
0: Iya, benar.
1: Jazz
0: benar.
1: Inilah.
0: Emang toko barang antik situ ya? Benar.
1: Toko barang antik.
2: Menarik.
0: Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar.
0: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang pesulap. Emang kenapa dia enggak boleh?
2: Ya enggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
0: Denny Darko. Siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan enggak apa-apa.
2: Josandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angka tuh Josandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
0: Di YouTube ada dari... siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5,000 nih. Ada.
1: Wow.
0: Oh, dari Grit nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi. Part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
0: Nanti
2: lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya.
0: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Oh masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan. Enggak juga sih bang.
0: Ya bener. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Iya, bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih kalau Mas Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih. Indra Lesmana. Wah, gokil. Oke. Bawa lagi.
2: Udah mentok.
0: Udah mentok. Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kendris ya, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
0: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo, masih di MLZ
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya. Oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: MV atau visualizer?
1: Visualizer. Visualizer ya.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, oke. Okay.
1: Butuh talent ya? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya. Kan?
1: Nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Wih, di YouTube Kenris. Ya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform sayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh, iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan Semesta gitu kayaknya sahdu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya Semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Bisa rubah juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak kerennya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita gak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV.
0: Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya masih.
0: Yes.
1: Ya.
0: Buat tahu update-nya ya. Kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Sukses. Amin.
0: Next single-singlenya ya.
1: Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: gue Kenris.
0: Bye-bye.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pulang wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
3: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
4: Ibu, aku haus.
3: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Tumor masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Malam hari ini kamu bersama aku Rima di Komunitas Talk sampai jam 9 ya. Dijaga malam nih sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 9 kamu di Komunitas Talk. Lanjut nanti di jam 9 sampai jam 10 di Lifestyle, Gaya Hidup. Dan di jam 10 sampai jam 11 cerita menutup hari, teman Pro 2. Jadi rangkaian acaranya dari Jaga Malam ini. Buat kamu yang pengen ikutan gabung sama kita, langsung WhatsApp aja ya. Di nomor kita teman Pro 2 di 0812 77221055, teman Pro 2 ya. Dan malam hari ini komunitas apa sih yang bakal kita bahas? Yang pastinya komunitas yang unik. Nah, yang kalau yang unik-unik kan kayak komunitas perangko itu filateli, unik yang lainnya ada juga komunitas thrifting, kemudian komunitas apa lagi ya? Bird watching, untuk mengawasi burung, ada loh komunitasnya. Komunitas mechanical keyboard yang merangkai memodifikasi keyboardnya juga ada. Komunitas puzzle, menyelesaikan puzzle dan ikut kompetisi juga ada. Jadi banyak banget komunitas yang ada. Tapi sekarang kita bakal ngebahas komunitas miniatur dunia kecil dengan kreativitas besar, teman produk. Pernah gak sih kamu melihat sebuah rumah, kendaraan, atau suasana sebuah kota dalam ukuran yang kecil, tapi dibuat dengan detail-detail yang luar biasa? Nah, di balik benda-benda kecil ini, ada orang-orang yang punya hobi unik ya. Namanya komunitas miniatur. Jadi komunitas miniatur itu kayak wadah bagi orang-orang yang punya ketertarikan terhadap dunia miniatur, mulai dari membuat, mengkoleksi, memodifikasi, sampai memotret berbagai objek dalam ukuran kecil. Dan bahkan menariknya, Tempura 2, hobi ini bukan sekedar mengumpulkan benda, tapi juga membutuhkan kreativitas, ketelitian, kesabaran, dan imajinasi. Karena objeknya kecil ya, apalagi misalnya bikin miniatur rumah, gedung, itu kan harus teliti gitu ya. Kalau gak teliti itu bisa salah gitu ya. Karena miniatur ini kan kadang-kadang kalau dibikin itu dijual sebagai apa ya, hiasan rumah kadang-kadang ya, atau juga untuk mainan anak. Kadang-kadang kan anak suka yang kecil-kecil miniatur, entah itu rumah, mobil-mobilan miniatur yang kecil-kecil ya, boneka kecil-kecil, pokoknya sesuatu yang kecil-kecil itu kan harus dibuatnya lebih rumit lagi gitu ya. Bahkan sebagian bagi anggota komunitas miniatur ini, cara mereka untuk menghadirkan kembali sesuatu yang mereka sukai dalam bentuk yang lebih kecil, ya kayak tadi bikin rumah miniatur masa kecil, kendaraan favorit, ya bangunan bersejarah, sampai suasana lingkungan tertentu. Karena bikinnya pun gak sesederhana itu, teman-teman berdua ya. Nanti kita bakal bahas lagi lebih lanjut tentang komunitas miniatur ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2 ya. Aku udah siapin lagu yang seru-seru deh buat kamu malam hari ini. Jadi malam ini malam apa ya? Oh iya, malam ini habis maulitan ya. Malam Kamis. Cie, yang lagi malam Kamis, selamat bermalam Kamisan aja deh buat kamu, teman Pro 2 ya.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

sis, HP boleh selalu full baterai. Tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lowbat. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang. Scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
4: Oh no.
3: Emang sih, kasus

jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat.

kita mau berdua, kamu baru aja dengerin lagu dari Bernadia dengan Laut yang Tenang. Jaga malam masih bersama aku Rima, tuh berdua ya di obrolan komunitas. Komunitas Talk. Nah, kita ngebahas tentang miniatur nih, tahun Pro 2 ya. Komunitas miniatur dunia kecil dengan kreativitas yang besar nih. Pernah enggak sih kamu lihat rumah kendaraan yang susahnya kecil-kecil? Nah, tadi di awal kita udah ngebahas tentang ini sedikit ya. Bahkan benda-benda simpel kayak kursi, lampu, papan pohon, orang-orangan itu bisa dibikin miniatur atau diorama dengan dibuat beberapa senti aja tahun Pro 2. Yang menariknya komunitas ini ada dan jadi ruang yang bisa saling berbagi pengetahuan, dan anggota yang berpengalaman bisa juga mengajarkan teknik pada anggota baru, mulai dari pemilihan bahannya, pengecatannya, pencahayaannya, teknik membuat detail biar miniatur lebih realistis. Jadi selain menjadi hobi, dunia miniatur juga punya peluang ekonomi, bisa juga dijual sebagai koleksi, dekorasi, hadiah properti, fotografi, bahkan bisa digunakan untuk kebutuhan desain dan produksi kreatif ya. Jadi bagi teman Pro 2 generasi muda, komunitas miniatur juga bisa jadi alternatif yang bisa melatih kemampuan dalam pemecahan masalah atau problem solving. Karena kan saat kita bikin miniatur ya, tidak semuanya langsung berhasil. Pasti ada yang gagal, pasti ada yang harus diperbaiki, bahkan ada yang dibuat ulang. Jadi jangan menganggap sesuatu yang kecil tidak mempunyai nilai. Justru dari dunia yang kecil kita belajar tentang kreativitas, ketelitian, kesabaran, dan bagaimana sebuah ide besar bisa diwujudkan melalui karya sederhana. Karena terkadang tuan Pro 2 ya, dunia yang besar justru bisa kita ceritakan melalui sebuah miniatur kecil. Apakah kamu tertarik untuk membuat miniatur kecil tuan Pro 2? Yang pastinya dibutuhkan ketelitian dan kreativitas, banyak lagi sih yang dibutuhin ya. Terus ada gak manfaatnya kita ikut komunitas? Selama komunitas itu memiliki nilai positif, pasti ada manfaatnya tuan Pro 2. Sebelum kita ngebahas tentang manfaat untuk komunitas miniatur ya, dunia kecil dengan kreativitas besar ini, buat kamu yang pengen gabung sama kita untuk request lagu, kirim-kirim salam tuh, kamu ikut komunitas apa tuan Pro 2? Boleh gabung ya. Apa yang kamu ikut di WhatsApp kami 0812-7221055. Ini dari kakak Shiva katanya, kalau aku ikut komunitas membaca kak. Jadi kita punya komunitas tiap minggu itu selalu kita berbagi buku yang kita baca. Jadi ceritanya tentang apa, kemudian apa yang didapat dari itu ya. Aku juga mau request lagu kakak, boleh dari Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk kakak Shiva yang ada di seputaran Sri Menanti ya. Serinya lagi menanti. Terima kasih. Salamnya untuk kakaknya aja ya. Oke. Terima kasih kembali untuk kakak Shiva yang sudah bergabung, yang ikut komunitas membaca ya. Karena komunitas yang kamu ikutin juga gak ada ruginya sih tuan Pro 2, pasti juga bermanfaat. Lanjut lagi, ini ada juga yang WhatsApp kami ya. Assalamualaikum kakak penyiar Pro 2. Terima kasih untuk seluruh tim Pro 2 yang sudah menemani dan menghibur, memberikan banyak informasi, edukasi. Ya, baik, terima kasih kembali. Semoga kedepannya Pro 2 RRisungnya lihat semakin berkembang ya, juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Oke, mau nitip lagu untuk Pro 2 yang namanya Melawan Restu, semoga bisa diputarkan. Terima kasih. Panjang banget. Semoga musiknya juga bisa menemani waktu istirahat dan memberikan sedikit kebahagiaan untuk siapapun yang lagi mendengarkannya. Amin. Terima kasih kembali untuk kakak siapa ini? Kakak Lestari ya. Lagunya nanti kita puterin, Mahalini dengan Melawan Restu. Tapi sebelum kita puterin lagu dari Shiva dan juga kakak Lestari, kita puterin dulu lagu yang udah aku siapin dari Enhypen dengan Bloody Paradise.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Mas, tolong mainin lagu ya.
1: Oke. Semangat ya, Mas.
0: Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

Itu nomor 2 itu dari Kakak Lestari yang sudah bergabung sama kita di Jaga Malam ya. Kini Jaga Malam Komunitas Talk sampai di sini deh, karena jam 9 nanti aku bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya di Gaya Hidup atau Lifestyle. Stay tune terus ya.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Nomor 2 buat kamu yang mau daftar di Bintang Radio, masih kita buka sampai tanggal 30 ini teman Pro 2 ya. Buruan teman Pro 2, mumpung masih dibuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia. Siapa tahu kamu yang punya suara bagus bisa melangkahkan kakimu ke tingkat nasional, selanjutnya bertahap lagi ke tingkat internasional gitu teman Pro 2 ya. Banyak banget sih artis-artis dari Bintang Radio yang jadi penyanyi nasional bahkan internasional. Dari Indonesia sendiri ada Tiara Andini, ada siapa lagi, Ruth Hanaya. Aduh banyak banget deh teman Pro 2 ya. Sisa 4 hari lagi sebelum tanggal 30 Agustus. Jadi kamu masih dibuka kesempatan untuk menyumbangkan suara emasmu di Bintang Radio Indonesia ini. Ya teman Pro 2 ya, kapan tahap pelaksanaannya? Pokoknya pendaftaran dan technical meetingnya dari tanggal 3 Agustus kemarin, terakhir tanggal 30 ya. Oke, masih 4 hari lagi, ayo buruan daftarkan diri kamu, ajak keluargamu, saudaramu, temenmu, siapapun deh teman yang punya suara bagus, umurnya masih sekitaran 16-25 tahun ya, masih boleh banget teman Pro 2 ya. Nanti bakal ada singkat seleksi wilayah kita. Kemudian kalau kamu lolos, bisa juga ke tingkat Korwil ya. Baru deh nanti kamu ke Jakarta langsung untuk seleksi grand final Bintang Radionya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja daftarkan diri kamu sebelum tanggal 30 Agustus ini teman Pro 2 ya. Dan kamu masih bersama aku Rima di Jaga Malam. Kali ini di segmen cerita penutup hari teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan gabung sama kita malam hari ini, kita bakal ngebahas apa ya di gaya hidup. Jangan kemana-mana dulu, kita dengerin dulu satu lagu deh, baru deh kita ngebahas tentang apa yang bakal kita bahas malam ini ya.

Hai, kita berdua, kita masih di Jaga Malam. Sekarang kita di segmen lifestyle, gaya hidup ya, teman berdua. Buat kamu yang suka gaya hidup yang sehat atau yang gak sehat, atau gaya hidup itu kan macam-macam ya, baik dari pola tidur, pola makan, pola olahraga yang mageran. Waduh, gimana nih kalau pola makan kamu, teman berdua? Apakah kamu kebanyakan karbo atau seimbang karbo? Iya, proteinnya, karbonya, vitaminnya iya, lemaknya iya juga. Buat kamu yang juga pengen nurunin berat badan, pastinya disarankan untuk nambah protein ya. Dan banyak protein, baik dari daging ya, dagingnya daging ayam, daging sapi, ada telur juga, semua protein yang sekaligus rendah lemak. Terus mana yang kandungan proteinnya lebih tinggi, telurnya atau ayamnya? Menurut kamu nih, gimana nih kalau ngomongin soal protein, telur apa ayam yang paling disarankan untuk sumber protein yang banyak? Dua-duanya sih memang pastinya punya kandungan protein ya, namanya juga telur dan ayam ya. Rendah lemak juga, bisa didapat, gampang dibeli di toko banyak. Jadi kalau dibandingkan, ternyata ayam punya kandungan protein yang lebih tinggi di bagian dada, bukan di bagian kulit ya, itu mah lemak, lu dimakan kulit nantinya. Satu porsi dada ayam itu sekitar 100 gram mengandung 32 gram protein, sementara satu butir telur itu mengandung 6,2 gram. Jadi walaupun dada ayam proteinnya paling tinggi, bukan berarti bagian lain tidak disarankan ya untuk dikonsumsi, tapi potongan yang lainnya juga masih tinggi protein. Kayak paha atas mengandung 25 gram protein, paha bawahnya 24 gram, sayapnya 24 gram juga. Tapi tepung produk di sisi lain, kalau telur yang sumber protein lebih memungkinkan untuk dikonsumsi, maka kamu perlu menambah porsinya sebanyak 5 butir telur. Jadi dengan jumlah ini kamu bakal mendapatkan protein setara dada ayam. Jadi bukan cuma satu butir ya, itu sih baru mungkin kalau kita makannya sampai leher barunya. Kalau 5 butir baru setara dengan dada ayam. Walaupun kandungan protein pada telur lebih rendah sih, tapi kamu perlu memahami bahwa telur lebih tinggi kandungan lemak daripada dada ayam tanpa kulit. Jadi 2 butir telur yang ukurannya besar 100 gram itu mengandung sekitar 10 gram lemak. Kalau dada ayamnya mengandung lemaknya 3,2 gram. Kebayang ya, perbedaannya 10 gram untuk 2 butir telur, sementara dada ayamnya mengandung 3,2 gram lemak. Jadi kalau kamu lagi mengurangi asupan kalori dengan diet rendah lemak, baiknya sih pilih dada ayam yang lebih rendah lemak ya, yang tinggi proteinnya tapi rendah lemaknya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalnya mau makan telur ya telur, kalaupun mau makan ayam tapi bagian dadanya atau perdua yang lebih banyak protein ya, tanpa kulit ya. Kalau mau makan lebih bagus sih teman berdua. Oke teman berdua, itu dia yang pertama informasi yang udah kita kasih. Jadi buat kamu yang pengen diet, makan telur atau ayam sesuai kebutuhan aja sih. Kalau bosan makan ayam, makan telur. Kalau bosan makan telur, makan daging sapi. Atau kalau bosan yang lain, bisa daging domba, kamu cobain ya. Daging kambing ya, yang pastinya kalau mau diet tuh diimbangi juga dengan olahraga teman berdua ya. Kamu juga pengen ikutan gabung sama kita, langsung aja WhatsApp-nya di 0812 77221055. Sembari menunggu, kita puterin lagu buat kamu.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

untuk beristirahat ini bisa menjadi bagian penting dari perjalanan kamu untuk memulai kembali, menemukan tenaga dan melanjutkan langkah kamu. Pada akhirnya bisa gak sih membawa pesan ini tentang pentingnya menemukan keseimbangan antara ambisi dan ketenangan diri? Karena nilai yang sama penting dengan impian yang sedang diperjuangkan, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu suka sama lagu ini, jangan lupa untuk request lagunya di Pro 2 Hits List. Pokoknya setiap hari jam 10 sampai jam 12, teman Pro 2 ya. Oke, next kita ganti ke segmen gaya hidup ya. Intermezzo sedikit, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang telur dan ayam, yang mana lebih banyak proteinnya. Yang pasti kadar rendah dari dada ayam itu lebih rendah daripada telur ayam. Selanjutnya teman Pro 2, buat kamu yang malam-malam gini mau masih makan malam, waduh, gimana nih? Bukannya tinggi ke atas, melebarnya ke samping ya. Masalah berat badan atau lemak yang menumpuk ini kan memang sering banget jadi perhatian ya, apalagi buat kamu yang malas olahraga. Jadi kadang-kadang kalau mau diet katanya minum teh hijau. Nah, ini juga salah satu daftar yang diajukan jadi rujukan buat sebagian orang gitu ya, untuk minum teh hijau bisa bikin ini deh kurus. Sama aja, minum kopi juga kurus. Jadi sering banget dalam tips menjaga pola makan membantu untuk menurunkan berat badan, teman Pro 2. Baik teh hijau ataupun kopi, ini mengandung senyawa yang bisa membantu metabolisme, bisa juga menaikkan energi kita ya, membuat konsentrasi, karena dua-duanya kalorinya rendah. Asal jangan pakai gula. Pertanyaannya, mana yang lebih efektif sih untuk menurunkan berat badan, teh hijau atau kopi? Nah, jadi kalau kopi itu kan bukan kafein aja ya, jadi rahasia utama kopi untuk mendukung penurunan berat badannya. Makanya orang yang hobi kopi tanpa gula maksudnya, itu kurus kebanyakan. Karena ada kandungan lain di dalam kopi, namanya asam klorogenik polifenol, yang penting buat metabolisme dan mengatur gula darah. Kafein juga bisa menurunkan berat badan, lemak tubuh. Nah, untuk yang tidak terbiasa kopi, minum kopi, kalau minum kopi itu langsung sepaneng, gak bisa tidur ya. Ada loh teman Pro 2 yang karena dia tidak terbiasa minum kopi, kemudian pada saat dia minum kopi, padahal mungkin minum kopinya masih siang atau sore gitu ya, malamnya gak bisa tidur. Nah, jadi alternatif lainnya bisa juga minum teh hijau yang bisa juga untuk menurunkan berat badan ya. Bahkan kalau kopi juga bukan solusi ajaib juga untuk menurunkan berat badan ya, tapi bisa bermanfaat pastinya. Jadi kalau teh hijau sendiri yang mengandung katekin ditambah kafein, senyawa-senyawa ini bisa setidaknya mempengaruhi pengeluaran energi dan oksidasi lemak. Apalagi minum matcha yang pure matcha ya, tanpa gula. Pahitnya na'udzubillah, pahit banget. Tapi itu bagus teman Pro 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teh hijau bisa menunjukkan pengelolaan berat badannya melalui berbagai macam mekanisme, seperti mengurangi nafsu makan ya, membatasi penyerapan lemak di saluran pencernaan, dan mendorong tubuh untuk membakar sedikit lebih banyak energi. Jadi teh hijau ini bisa jadi pilihan cerdas kalau kamu mau konsumsi minuman manis. Cukup ganti minuman manis dengan teh hijau, bisa mengurangi asupan kalori keseluruhan tanpa seperti pembatasan. Jadi mana yang lebih unggul untuk memangkas berat badan? Yang pertama, dua-duanya sih bisa ya, cuma tergantung konsumsinya. Kalau kopi tanpa pemanis pastinya lebih unggul untuk menurunkan berat badan. Teh hijau tanpa pemanis juga bisa jadi pengganti yang bermanfaat kalau tidak ditambahkan dengan tambahan yang lain, kayak gula lah, inilah, itulah ya. Bisa meningkatkan metabolisme. Jadi tipsnya gimana untuk menurunkan berat badan? Minum teh hijau atau kopi, sebenarnya itu adalah beberapa cara ya untuk menurunkan berat badan. Tapi yang pasti untuk menurunkan berat badan, apalagi lemak-lemak yang bergelambir gitu ya, pola makan, pola gerak, pola tidur, pengelolaan stres sehari-hari itu penting banget untuk manajemen berat badan kamu. Jadi catat kebiasaan untuk memahami kondisi, tetapkan tujuan spesifik,

dia temukan aktivitas yang benar-benar bisa kamu nikmati. Bangun juga sistem mendukung. Prioritaskan tidur dan manajemen stres. Oke, itu dia informasinya untuk Pro 2. Semoga bermanfaat buat kamu yang aduh bingung mau minum kopi atau teh. Dua-duanya bagus, punya banyak manfaat juga. Tergantung dari kamu, apakah kamu mau minum dengan kopinya pakai gula atau tanpa gula. No sugar-sugar ya, biar efeknya juga mantul gitu ya. Jangan cuma minum teh, sehat, minum teh hijau, minum matcha, tapi pakai gula, pakai susu. Aduh, sama aja bohong ini mah. Oke, teman produk buat kamu yang pengen ikutan gabung, langsung aja WhatsApp kami ya. Di 08127221055 ini dari kakak Lara, katanya mau request lagu Olivia Rodrigo yang Vampire. Terima kasih kembali. Ini kakak Rima kah? Betul, benar sekali kakak Lara. Langsung aja kita spesial puterin untuk kakak Lara Purnamasari yang ada di mana aja deh, mau di rumahnya, mau di atas genteng mungkin ya, atau mungkin lagi rebahan, atau lagi dengerin Pro 2 di radio kesayangannya, atau kamu juga bisa dengerin kita juga di radio digital. Teman Pro 2 langsung aja download aplikasinya di Play Store, untuk klik RRI Digital, kamu bisa dengerin radio digital dari ujung Sabang sampai Merauke.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

Ayo kita umroh dua, sampai di sini perjumpaan kita di Gaya Hidup ya. Untuk jaga malamnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan cerita menutup hari. Nanti kita bakal pemandi kamu dari jam 10 sampai jam 11 umroh 2. Tetap sama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

lagi ketemu Pro 2 malam ini 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Jaga malam, cerita penutup hari sampai jam 11. Aku temani kamu 26 Agustus 2026. Sisa berapa hari lagi kita di bulan Agustus? Ya, 5 hari lagi teman Pro 2, kan Agustus sampai tanggal 31. Ya, sabar-sabar aja buat kamu teman Pro 2 ya. Sepertinya ada suasana kemerdekaan yang sudah lewat. Tapi perasaan hari ini ada pawai karnaval ya di Pangkal Pinang teman Pro 2 ya. Kalau di Sungai Liat udah lewat, mungkin di daerah kamu masih ada kah yang merayakan karnavalnya? Mungkin pawainya juga teman Pro 2 pasti ada lah ya. Nah, coba buat kamu yang mungkin lagi musimnya liburannya udah lewat sih. Tapi siapa tahu kamu mau liburan untuk awal bulan atau untuk weekend kamu, mungkin maunya bosan di seputaran daerah ya, di Indonesia doang, maunya ke luar negeri. Negara favorit kamu yang mana nih nomor 2? Karena bagi sebagian orang negara favorit liburan yang bebas visa itu beragam ya. Pertama nih, gak perlu repot lagi ngurus visa, cukup paspor aja udah cukup ya. Jadi pemegang paspor Indonesia bisa mengunjungi sejumlah destinasi populer luar negeri seperti Malaysia, Singapura tanpa kita harus ngurus visa yang punya keribetan dan lain-lain sebagainya. Itu kan sesuai kebijakan dari masing-masing negara ya. Kemudian ini juga bisa membuat perjalanan internasional kita lebih praktis, terutama bagi wisatawan yang pengen menghemat waktu dan biaya administrasi ya. Tapi bebas visa bukan berarti tanpa syarat teman Pro 2. Kalaupun misalnya kamu pengen jalan-jalan ke luar negeri, atau mungkin kamu punya destinasi favorit kamu mau ke luar negeri kemana gitu ya, tentunya harus bawa paspor yang berlaku, memenuhi ketentuan imigrasi termasuk batas tinggal. Terus mau ngapain lu ke luar negeri, vacation, mau jalan-jalan, oh boleh, hotelnya di mana, kemudian berapa hari, pasti ditanyain sih. Tapi kebanyakan orang Indonesia kalau mau negara yang bebas visa gitu ya, pertama pasti yang diincar tuh adalah Malaysia. Karena dia praktis, deket juga ya kan. Kuala Lumpurnya juga menawarkan destinasi perkotaan kayak Menara Kembar Petronas. Sedangkan Penang dan Langkawi cocok bagi wisatawan yang pengen menikmati kuliner dan budaya wisata alamnya juga. Jadi gak perlu pakai visa, penerbangannya berbagai kota di Indonesia juga tersedia. Selain Malaysia, yang kedua yang kayaknya jadi favorit Indonesia ya untuk bebas visanya, kedua ada Singapura. Negara ini cocok banget perjalanan singkat sebentar, karena sistem transformasinya lebih terintegrasi berbagai tempat wisata ya. Marina Bay, Gardens by the Bay, Sentosa, kawasan Orchard, itu jadi pilihan banget buat wisatawan yang pengen ngabisin waktu ya beberapa hari aja, mungkin 3-2 hari, 5 hari gitu ya. Kan bisa balik lagi, jaraknya juga bentar, gak sampai 1-2 hari untuk naik pesawat, ya sebentar banget jaraknya. Kemudian yang ketiga ada Thailand nomor 2, buat kamu yang pencinta wisata budaya, Kebun Kap, kulinernya, pantainya juga ya, spa di Kap ya. Thailand ini jadi pilihan yang nomor 3 untuk warga negara Indonesia bebas visa, tentunya dengan ketentuan yang berlaku. Soal kamu di sana jangan kayak anak hilang aja, ntar diculik sama orang ya, bahaya. Bangkok juga menawarkan wisata kota dan sejarah, sementara Phuket dan Chiang Mai itu lebih memberikan pengalaman yang berbeda ya melalui wisata pantai dan budayanya. Selain Thailand, yang keempat ada Vietnam nomor 2. Kalau Vietnam sih jadi alternatif wisatawan yang pengen nikmati destinasi Asia yang perpaduan budaya, yang pastinya bebas visa. Alamnya ada Hanoi, Danang, Halong Bay, termasuk kawasan yang paling banyak dipilih wisatawan. Dan yang kelima ada Filipina. Filipina juga jadi pilihan buat wisatawan Indonesia yang suka wisata bahari. Boracay, Palawan ya, itu menawarkan pantai dan pemandangan laut. Sedangkan Manila itu punya berbagai destinasi sejarah dan perkotaan. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. Ini cocok banget buat wisatawan yang pengen cari suasana yang lebih tenang. Kayak Bandar Seri Begawan, Masjid Sultan Omar Ali Syafruddin ya, Kampung Air, sejumlah destinasi budaya dan religi di mana negara ini juga tercatat memberikan fasilitas bebas visa kepada pemegang paspor Indonesia. Terakhir Turki.
Turki juga salah satu pilihan visa ya bagi WNI. Kapadokia, mereka pengennya ke situ. Yang paling terkenal sih landscape-nya unik, balon udaranya juga. Termasuk daftar destinasi bebas visa bagi paspor Indonesia berdasarkan pembaruan data 2026. Jadi jangan jauh-jauh perginya. Kalau mau ada wisata pengen kemana, negara favorit yang kamu pengen kunjungi untuk liburan, boleh-boleh aja bergabung. Waduh, ada yang gabung langsung ini dua, teman pro dua ya, dari kakak Lara yang biasa bergabung. Katanya kalau aku lebih ke versi lokal aja, di Indonesia aja. Soalnya banyak banget tempat di Indonesia yang belum pernah kita kunjungi. Dan ternyata gak kalah menarik, iya sih. Kayak di NTT gitu ya, Labuan Bajo, Flores, belum lagi di Papuanya. Aduh banyak sih. Cuma kalau belum ke Papuanya rasanya gimana gitu. Cuman agak ngeri-ngeri sedep ya. Harganya mahal belanja di situ ya. Beneran, kalau cilok kita paling berapa ya? Bisa lah 10.000 ya, 5.000, 15, 20. Di sana harganya ya, tuh cilok ya. Ciloknya doang tuh pro 2 bisa 50.000. Aduh. Kalau di sana berarti kita habis harus nyiapin duit lebih banyak lagi. Ya satu porsi cilok doang 50.000. Ini kebeneran deh, mungkin gara-gara medannya yang sulit kali ya. Harga berasnya juga mereka di sana lumayan mahal, tapi enggak tahu deh sekarang tuh pro 2. Jadi kalau Kakak Lara katanya kalau mau pergi vacation gitu ya, buat berlibur bersama temennya atau bersama someone spesialnya, lebih baik aku ke ini deh, Indonesia deh, karena masih banyak daerah-daerah yang belum aku jamahi dengan beragam budaya dan kuliner tradisinya juga. Jauh-jauh sebelum ke luar negeri, kalau menurut aku lebih seru kalau kita eksplorasi di Indonesia dulu. Yes, tiap orang punya pilihannya masing-masing ya. Kalau Kakak Lara mau kunjungin dari ujung boleh-boleh aja, yang penting siapin duta-dutanya alias duit-duitnya dong ya. Karena kalau biasanya kalau mau vacation, staycation gitu kan memang harus menyiapkan budget yang lebih itinerary lah, bukannya liburan berapa hari gitu ya, mau kesini berapa hari, pasti membutuhkan budgetnya. Pasti kalau kamu mau liburan, dananya dulu disiapin, baru deh jalan-jalan. Oke, lanjut lagi nih dari Kakak Juan ya. Katanya mau ke Pondok Wisata Mulia aja. BTW Muang Thai. Oh, lagi ini dia. Apa namanya, lagi aksi ini ya, untuk bela diri Muang Thai. Mau ke Thailand kayaknya Kak Juan ini ya. Promosi, siap. Kalian promosi ya Kak Juan, siap. Mudah-mudahan bisa langsung ke sana ya, Pondok Wisata Mulia aja. Oke deh, untuk Kakak Juannya terima kasih sudah bergabung. Kakak Laranya juga terima kasih sudah bergabung. Kalau Kakak Laranya mau mengunjungi tempat-tempat terdalam di Indonesia ya, bisa bertemu dengan suku-suku, berbagai macam suku, Asmat, suku Dayak, suku ini ya, suku Sasak, suku apa lagi, macam-macam suku kita ya. Asal jangan dihilang aja Kakak Laranya ya, jaga dirinya Kakak Lara ya. Oke, terima kasih buat kalian berdua yang sudah bergabung. Kalau aku mau keluar negeri aja deh. Bebas visa juga ya, yeah. Lebih harganya lebih terjangkau, Indonesia nanti aja ngeri. Tapi bagus sih memang perjalanannya, cuman memang harus disiapkan mentalnya dulu, karena kan paham lah ya kalau di negara kita gitu ya, apalagi di desa-desa, suku-sukunya, waduh, di mana langit dijunjung, di mana kita berdiri di situlah, di mana bumi berpijak, di situ bumi dijunjung, langit dijunjung, teman pro dua ya. Jadi kalau kamu pergi kemana-mana, ingat jangan asal-asalan pokoknya. Kalau ada tidak boleh begini, pokoknya ikutin aja. Gak boleh gak diikutin, nanti takutnya kenapa-kenapa. Kita ya paham lah ya, Indonesia penuh dengan ininya, adat istiadatnya. Jangan sampai kita langgar, walaupun kita pengen pergi kemana. Ingatlah, di mana bumi berpijak, di situ langit kita junjung. Karena setiap daerah tuh memiliki apa ya, tradisinya masing-masing. Jadi kalau misalnya takut-takutnya kita langgar, ya kita nanti kena mara bahayanya ya. Kita kan masih dengan itunya, adat ketimuran kita itu ngeri banget tuh nomor 2 ya. Tapi itu boleh di ini sih, dijadikan destinasi wisata ya tuh nomor 2. Oke, nanti kita bakal bahas lagi teman-teman untuk liburan kemana kamu mau
pergi ke dalam negeri, lokal di Indonesia, atau menjelajahi daerah seperti Kakak Lara, atau aku mau keluar negeri aja gitu ya. Oke, kita bahas setelah beberapa lagu yang udah aku siapin buat kamu di Jaga Malam penutup cerita penutup hari.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

Tuh informasi di cerita penutup hari jaga malam ya. Jadi kita udah ngebahas tentang negara yang bebas visa di Indonesia, warga negara Indonesia yang pengen keluar negeri tapi dengan bebas visa. Tadi kita udah ngebahas tentang Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Turki. Sekarang tahun kedua di Cina ya. Ada kabar terbaru dari mana pemerintah Cina menerapkan aturan yang anyar untuk memperketat proses administrasi keluar masuk ke negeri tirai bambu. Jadi kebijakan ini berlakunya mulai tanggal 15 September nanti. Dalam aturannya, wisatawan wajib memberikan alasan sesuai dengan hukum tentang tujuan mereka memasuki China, meninggalkan China kenapa, atau mungkin mau menetap di China. Nah, jadi aturan ini memungkinkan petugas untuk meminta informasi tambahan ya, seperti dokumen, data elektronik ya, dari wisatawan yang masuk ataupun keluar dari negara itu. Petugas imigrasi dan visa nantinya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pemohon dan meminta dokumen pendukung untuk memverifikasi identitas dan tujuan perjalanan mereka. Jadi pelancong yang ditemukan memberikan informasi atau dokumen palsu itu bisa ditolak masuk ataupun keluar China. Jadi misalnya kamu mau keluar China, mana nih dokumennya? Oh ini palsu, gak bisa keluar. Jadi kamu di situ aja ya. Ada juga hukuman berupa larangan masuk China selama 1-5 tahun. Peraturan baru ini gak berlaku bagi semua negara ya. Jadi sejumlah negara kayak Inggris itu bisa mengunjungi China tanpa visa. Jadi dalam kesepakatan terbarunya, pelancong asal Inggris bisa memasuki China selama 30 hari tanpa visa. Inggris bergabung dengan 50 negara lain yang mendapatkan keringanan bebas visa untuk memasuki China, termasuk Perancis dan Jerman. Sayangnya, kalau kita nggak bisa, tidak bebas visa. Tapi sejak Juni tahun 2025, pelancong Indonesia mendapatkan akses 240 jam visa, free transit, dan juga sekitar 10 hari. Artinya warga negara Indonesia, kita bisa memanfaatkan kebijakan transit kalau memenuhi persyaratan transit yang ditetapkan oleh China. Jadi Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang memenuhi syarat transit 240 jam bersama dengan negara lain kayak Jepang, Korsel, Singapura, Brunei, Uni Emirat Arab, dan juga Qatar, teman-teman. Jadi walaupun ya kita belum bebas visa banget, cuman kita bisa transit 240 jam lah, tapi dengan ketentuan dan syarat-syaratnya teman-teman ya. Oke teman-teman, buat kamu yang sudah bergabung, terima kasih. Buat Kakak Lara juga, selanjutnya kalau Kak Juan mau dengerin lagu dari Danar ya, untuk Maafkan Kami Yang Belum Pasti Mencintai. Terima kasih. Aduh, aku mau banget keluar negeri. Waduh, aduh, keluar negeri. Oke deh, semoga terwujud ya Kak Juan ya. Kalau destinasi wisata luar negerinya mau kemana? Kalau Kak Juan maunya ke Singapura aja, atau ke China, atau ke Mekah langsung ya. Waduh, semoga terwujud aja deh. Lagunya langsung kita puterin spesial buat Kak Juan dan juga Kak Lara yang selalu setia bergabung bersama kami di Jaga Malam Cerita Penutup Hari.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo ayo ayo ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Oke, itu umur 2 sampai di sini penyumbang kita di cerita penutup hari.
1: Karena nanti jam 11 kita bakal mendengarkan Just Music hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu, yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung. Dikit lagi, menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau cloud-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang. Scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
2: Oh no.
1: Emang sih, kasus

Endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

Tumpang produsernya dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, teman Prodoa di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Prodoa Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari ini edisi Kamis 27 Agustus 2026. Kali ini ada aku, Muti, yang akan nemenin kamu ya nanti sampai jam 12 siang ini. Anda teman produk, tentunya kita akan mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini dengan beberapa pilihan lagu di Jazz Music terlebih dahulu. Tapi sebelum itu aku mau spill dulu deh rangkaian sajian yang akan aku hadirkan dari pagi hingga siang hari nanti. Tentunya selain di Jazz Music, kita nanti akan membahas beberapa hal informasi terupdate tentunya di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2, dan berikutnya nanti kita akan ada Spada Prioritas Nasional. Lalu tentunya kita lanjutkan seperti biasa di jam 10 dan jam 11 pagi akan ada Request Indonesia and Request Mancanegara. Dan tentunya teman Pro 2, kita mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini bareng aku. Nanti aku hadirkan dulu lagu-lagu pilihan buat kamu hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baru nanti kita bakal ngobrol lebih jauh. Dan tentunya kamu juga bisa ikut berpartisipasi di WhatsApp 081277221055 ya. Dan kayak itu, langsung aja yuk kita ke pilihan lagu di edisi kali ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Pra 2 RRI Sungai Liat.

0: Hey, this is Ellie
1: Goulding. Hey, this is Justin Timberlake.
2: This is Major Lazer.
3: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
4: Boy, Young Dro.
5: This is Drizzy.
6: Hey, guys, it's Selena Gomez.
7: They're keeping the summer hot.
8: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
9: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
10: Tiga, persatuan Indonesia.
11: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
12: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
9: Rita Effendi,
10: Aji Sutama,
11: Ita Purnamasari,
8: Dedi Dukun.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena Riz kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Ngompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pacar yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: Pink.
1: Hey, yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez.
9: They're keeping the summer hot.
10: Info Pro 2 FM.
11: Hey, teman Prodo, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kali ini aku hadirkan Info Pro 2 buat kamu ya. Info Pro 2 kali ini, pagi ini datang dari dunia olahraga panjat tebing. Indonesia yang meraih 2 perunggu speed relay Asia Youth Championship ya. Nah, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship, di mana tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu ini resmi dipastikan akan bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Sedangkan tim bunda Indonesia juga turut bertanding pada nomor tersebut, yaitu pasangan Naura Jasmine Raya dan juga Kezia Queen Mi Kenley. Korea Selatan harus puas berada di urutan keempat setelah mencatatkan waktu di angka 19,29 detik. Dan medali emas serta perak pada nomor speed relay putri U17 disapu bersih oleh tim Tiongkok. Pasangan atlet Hadan Malik dan juga Amirul Rizky turut menambah perolehan medali tim putra Indonesia. Pasangan putra Indonesia tersebut berhasil mengalahkan tim Kazakhstan dengan menorehkan rekor catatan waktu 11,09 detik. Tim Kazakhstan finish pada peringkat keempat usai mencatatkan waktu 11,27 detik di babak final. Medali emas speed relay putra U19 juga diraih oleh Tiongkok, sedangkan untuk perak disabet oleh tim Korea Selatan. Seluruh hasil kompetensi menjadi bahan evaluasi agar kemampuan para atlet panjat tebing nantinya semakin terasa. Skuad Indonesia juga dinilai telah berjuang keras dan tampil secara maksimal sepanjang ajang kejuaraan ini. Sekian Info Pro.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Hey teman Pro 2, pukul 6 lewat 11 waktu Indonesia Barat nih, udah jam 6 lewat aja buat kamu yang mungkin masih di tempat tidur. Yuk, semangat memulai hari kamu, jangan sampai kamu terlambat hari ini ya. Karena udah mau jam 6, kayaknya gak lama lagi udah setengah 7 udah gak terasa gitu ya. Nah kali ini aku hadirkan satu informasi buat kamu nih di wilayah lokal kita di Bangka Belitung. Ada 108 tim dan 11 drum band yang ikut memeriahkan pawai pembangunan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan kali ini di wilayah Pangkal Pinang bertemakan dengan Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Jadi ada 108 tim yang ikut memeriahkan pawai pembangunan. Dari 108 tim ini, 27 tim terdiri dari SDMI, kemudian SMP-nya 20 tim, SMA-SMK-nya ada 47 tim, lalu untuk instansi BUMN ada 4 tim, serta peserta umum ada 10 tim. Nah, sementara itu Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung Burhanuddin menjelaskan rincian teknis pelaksanaan tahun ini sebanyak 332 peserta berpartisipasi, hanya selisih sedikit dari tahun sebelumnya yang mencapai 334 peserta. Pihaknya juga menambahkan rute pawai tahun ini dipangkas sekitar 2 km untuk kenyamanan peserta. Jalur dipotong dari kawasan Tresia langsung menuju Hotel Sinlu, sehingga jarak total jarak yang ditempuh ini menjadi sekitar 4 km. Kalau tahun lalu itu lebih dari 5 kilo ternyata jaraknya ya teman Pro 2. Nah, Burhanuddin juga memuji antusiasme masyarakat serta kondisi cuaca pagi yang sangat mendukung. Ia juga mengimbau para peserta untuk tetap menjaga fisik selama kegiatan berlangsung. Kamu ikut nonton gak kemarin teman Pro 2? Maksudnya di wilayah Pangkal Pinang ya. Ini ramai banget. Terus juga yang ikut dari SDMI, SMP, SMA, terus yang umum juga ramai. Drum band juga udah pada ikut. Seru ya. Kamu akan ikut gak? Karena kalau gak salah informasi itu kegiatannya di hari Rabu, Kamis hari ini dan Sabtu lusa, jadi buat kamu yang mungkin FOMO gak, jangan sampai ketinggalan sih, sebenarnya seru banget soalnya menontonnya kan setahun sekali dan belum tentu juga tiap tahun ada. Kalau kamu mau silakan ya, hari ini masih berlangsung juga kok pelaksanaan pawai pembangunannya di Pangkal Pinang, jangan sampai ketinggalan ya kamu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Ya teman berdua, tadi satu-satunya dari High Five buat kamu nih di pagi hari ini. Dan sekarang udah pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Benar kan, gak berasa udah 6:30 aja. Tadi aku baru aja bilang baru jam 6-an aja, sekarang udah 6:30 nih teman berdua. Yuk semangat yuk buat kamu yang baru mau mulai aktivitas pagi ini. Mungkin ada yang sudah di perjalanan, mungkin juga ada yang baru beranjak dari tempat tidur kamu yang nyaman itu, atau mungkin masih ada yang sering tidur. Aduh, bahaya banget nih kalau masih tidur ya. Buat kamu mungkin nih teman pro 2 yang masih bingung memulai harinya ngapain gitu ya. Misalnya hari ini lagi gak ada rutinitas, mungkin aku punya saran pagi ini adalah untuk warming up sedikit, kemudian mungkin kamu bisa jalan-jalan pagi ya. Karena pagi ini memang biasanya kita udah berapa hari ini cerah, tapi pagi ini agak berasa sih ademnya tuh lebih berasa. Subuh ini embunnya lebih berasa gitu ya. Nah mungkin ini akan cocok nih buat kamu yang pengen menikmati udara segar gitu ya. Mumpung cuaca kita juga masih enak banget nih pagi ini. Nah nanti kamu bisa banget entah keliling di mana gitu, di sekitar rumah atau mungkin ke taman dekat rumah untuk memulai pagi kamu. Karena kamu bingung mau ngapain, mending kamu cari keringat atau mungkin sekedar tarik nafas yang dalam, memeluk kembali diri kamu dan coba menyaring pikiran-pikiran kamu biar pikiran kamu makin mateng kalau kata Perunggu ya.

Kalau dengar kata tarik tambang, temen Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik

digital nih, kamu catat ya, kamu ada di wilayah mana. Kita pertama ke Sumatera dulu. Di Sumatera untuk wilayah Banda Aceh akan berawan. Kemudian untuk Medan dan Pekanbaru ada hujan disertai petir. Lalu Padang, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung akan hujan dengan intensitas ringan. Wow, apakah iya nanti akan ada hujan gitu ya. Kemudian Jambi berawan tebal, Palembang dan Pangkal Pinang cerah berawan. Nah, hari ini Pangkal Pinang, Bangka Belitung masih cerah berawan ya. Untuk Pulau Jawa kita ke Serang dan Bandung, ternyata ada prediksi hujan dengan intensitas ringan juga. Untuk Jakarta dan Semarang cerah berawan. Kemudian Yogyakarta berawan tebal dan Surabaya berawan. Lalu kita ke Bali dan Nusa Tenggara, di Denpasar diprediksi cuaca akan berawan hari ini dan Mataram serta Kupang akan cerah berawan. Kita geser ke Kalimantan Timur, di Pontianak dan Palangkaraya prediksi cuacanya adalah udara kabur nih. Aduh, stay safe ya semuanya teman-teman yang ada di Kalimantan, karena kayaknya peringatan kualitas udara kayaknya nggak hanya Kalimantan deh, Sumatera Selatan juga udah masuk, karena udah kayaknya kualitas udaranya sudah semakin menurun ya per hari ini. Lalu di Banjarmasin prediksinya juga berkabut. Untuk Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan disertai petir. Kita ke Sulawesi, di Mamuju diprediksi akan berkabut. Makassar dan Manado prediksi hari ini yaitu cerah berawan. Untuk wilayah Palu udara akan kabur dan Gorontalo serta Kendari berawan tebal. Lalu kita ke Maluku dan Papua, di Ternate prediksi hari ini berawan tebal. Kemudian di Ambon akan berawan. Manokwari prediksi cuacanya cerah berawan. Untuk Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke ada prediksi hujan dengan intensitas ringan. Serta untuk Sorong udaranya akan semakin menurun kualitasnya. Dan hal ini disampaikan oleh Prakirawan BMKG Mas Ayu F, yang kami kutip dari kanal YouTube BMKG ya teman Pro 2. Buat kamu mungkin dimanapun berada, tadi udah sesuai dengan wilayah kamu, pokoknya stay safe. Apapun yang terjadi hari ini, kamu harus hati-hati ya teman Pro 2.

Yasmin Pro 2 kali ini udah jam 6.41 ya, masih ada Muti nemenin kamu di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 edisi Kamis 27 Agustus 2026. Gak berasa ya Teman Pro 2 udah tanggal 27 aja, terus sebentar lagi udah September aja. Aduh, waktu kok cepet banget ya berlalu. Tapi kali ini ada informasi di tanggal 27 Agustus ini, ternyata Teman Pro 2 di wilayah ibu kota ya khususnya, ternyata ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa di tanggal 27 Agustus ini akan ada demo. Jadi buat kamu mungkin yang memilih tempat di ibu kota ya, buat kamu kayaknya perlu hati-hati dan juga mencari jalur alternatif deh ya. Dan ini juga pihak kepolisian juga sudah menyebut menyiapkan pengamanan gitu ya menjelang aksi unjuk rasa di DPR nanti. Terus juga sudah ada beberapa informasi dari beberapa kelompok ataupun komunitas, baik itu perkumpulan orang-orang atau aliansi juga yang akan menjadi kumpulan massa di unjuk rasa 27 Agustus hari ini di Senayan nantinya. Nah, untuk itu kamu perlu hati-hati ya, apalagi yang akan berangkat kerja juga kayaknya perlu hati-hati, jangan sampai kamu terjebak oleh kerumunan massa ya. Jadi stay safe dan semoga juga unjuk rasa hari ini semuanya bisa tersampaikan dengan baik, apa hal-hal yang diinginkan begitu ya bisa tersampaikan juga dengan baik, tuntutan-tuntutan yang mungkin ingin diaspirasikan juga bisa tersampaikan dengan baik nantinya. Pokoknya kita berharap yang terbaik ya untuk Indonesia tercinta ini, apalagi ini masih bulan Agustus loh, masih hari hawa-hawanya tuh masih spesial kemerdekaan gitu loh, gak sih Teman Pro 2? Nah untuk kita ya Teman Pro 2, masih ada Mutin menin kamu, nanti kita bakal lanjut beragam informasi dan musik pilihan untuk kamu. Ya selain itu ya, selain hati-hati, kamu juga jangan lupa untuk jaga kesehatan dan jangan lupa bah

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

Ya teman Produa, udah mau jam 7 kurang 5 menit lagi alias 6.55 nih, masih ada aku nemenin kamu nih setia. Dan tentunya kali ini kita ke informasi berikutnya, karena pantauan cuaca asap ini udah mulai meluas termasuk di beberapa wilayah Kalimantan, Sumatera, Sumatera Selatan juga, lalu di daerah Riau juga. Wah, ini kok semakin mengerikan ya. Dan ternyata kabut asapnya udah meluas hingga ke Malaysia nih teman Produa ya. Dan kali ini teman Produa, Malaysia mencatat kualitas udara tidak sehat di sekitar 30 wilayah pada beberapa hari ini di Selasa, Rabu. Kemudian kondisi tersebut terjadi ketika kabut asap menyebar di sejumlah wilayah negara tersebut. Sebagian besar wilayah pesisir barat semenanjung Malaysia dan beberapa daerah di Sarawak ikut terdampak, dan otoritas Malaysia mengatakan kabut asap bergerak dari berbagai arah. Departemen Lingkungan Hidup Malaysia mencatat 29 wilayah memiliki indeks polutan udara atau API dalam kategori tidak sehat. Angka API tertinggi mencapai di angka 182 di stasiun pemantauan markas kepolisian distrik Seriat Sarawak. Johan Setia di Selangor mencatat API 173, sedangkan di Sri Aman di Sarawak mencapai angka 170. Selain itu, skala API Malaysia juga berada di angka 101 hingga 200, dan ini udah termasuk ke kategori tidak sehat. Jadi buat kamu semua udah, pokoknya semuanya hati-hati ya, pakai masker deh kayaknya ya beberapa waktu terakhir, karena cuaca, kemudian selain karena panas juga kebakaran hutan dan lahan dan asap ini menyebabkan udara semakin buruk, dan kayaknya kamu juga perlu kembali mengenakan masker ya, rutin dimanapun kamu berada, kecuali dalam ruangan ya kayaknya gak apa-apa deh ya. Kalau seandainya lagi di luar, lagi di perjalanan, sebaiknya kamu gunakan masker ya teman Produa, karena udara lagi gak sehat-sehatnya nih sekarang. Pokoknya stay safe, sehat-sehat semuanya ya buat kamu dimanapun berada.